0: selamat pagi di sana pandangan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling karena dari Pram PR di Padang. Untuk hari kini ko Selasa 8 September 2026 bersama Ambo Amna Ulfa Kasali. Nusana Pandangan, Kapalo Dinas Perumahan Rakyat Jokawasan Pemukiman Kabupaten Agam, Rinaldi mengatakan kepada RRI, inovasi konstruksi merupakan kunci dalam pembangunan perumahan tatap atau huntap di samping penerapan teknologi konstruksi nan tahan bencana. Sebagian inovasi nan sedang diperhatikan adalah metode pembangunan bata saliang pengunci semen padang, sepam blok nan alah dimanfaatkan di cek rumah di Kabupaten Agam. Selain itu, ada inovasi konstruksi lainnya sarupo sistem rumah harmonis, damai, sejahtera, dan disadiokan DPT Mara Pratama Indonesia. Sementara itu, Universitas Andalas menawarkan sistem rumah aman kampo RAG dan dianggap sebagai alternatif dan layak untuk pembangunan perumahan tetap. Rinaldi menjelaskan penggunaan inovasi konstruksi ko ka melengkapi cara pembangunan konvensional nan dipakai saat kini ko. Pemerintah pusat berencana untuk membangun perumahan tetap sambil mempertimbangkan keamanan jo kondisi geografis satampe.
1: Ada inovasi-inovasi konstruksi yang akan kita coba, khusus yang di Kabupaten Agam, ada salah satunya dengan konstruksi sepam blok untuk pembangunan hunian tetap, baik itu yang secara mandiri ataupun secara kolektif. Juga ada inovasi-inovasi seperti yang sistem rumah harmonis, damai, sejahtera, atau ada sistem rodas gitu. Oleh PT Mara Pratama Indonesia juga menyodorkan. Juga ada dari UNAN, ada sistem RAG. Ya, ini juga bisa kita manfaatkan.
0: Saat tentang skema relokasi mandiri, Rinaldi menambahkan penduduk akan diagih kesempatan untuk menganggap pilihan pembangunan yang sesuai jo kebutuhannya dan kondisi wilayahnya. Pemerintah pusat melalui tim teknis Kamagia Informasi jo bimbingan untuk memastikan pilihan masyarakat memenuhi standar keamanan jo syarat kecocokan perumahan. Gubernur Sumatera Barat Mayaldi mengatakan kedatangan pasokan ayah manjawe penungguan masyarakat Tanjung Parula selama puluhan tahun. Pasokan ayah dan labia terjamin menawarkan petani kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, jo meningkatkan intensitas tanaman, faktor nan sabalunya sangat mengandalkan curah hujan. Beliau menambahkan tasadionya ayah untuk pertanian, indahannya satantang meningkatkan produksi pangan, kendati jo bersangkutan langsung jo kesejahteraan masyarakat. Dek karanutu beliau memuji kolaborasi antaro kasado pihak nan terlibat dalam mensukseskan program tasabuy.
2: Kini terjawab dengan telah mengalirnya air ya sampai ke Tanjung Barula dan kemudian lah dinikmati oleh masyarakat dan kemudian alhamdulillah ya padi pun lah mejau ya dan mudah-mudahan insyaallah selama hukum barangkali mungkin sekali setahun ya batanam padi mudah-mudahan bisa 3 kali insyaallah tengok tapi mana apa yang diharap oleh masyarakat ya bahas supaya ada air ya kan Tanjung Barula dan alhamdulillah ya pada suatu kini ko rasa sama kita nikmati.
0: Mayaldi baharuk tasadionya ayako kemungkinkan masyarakat untuk bergeser dari siklus penanaman tunggal setahun menjadi 3 siklus dalam 1 tahun. Dalam pandangannya, meningkatnya intensitas tanaman ko mendorong produksi pertanian sambil secara serentak memperkuat ketahanan pangan daerah. Nusana Pandangan Wakil Kapalo Sekolah Dasar 01 Bungo Pasang, Dewi mengatakan kebijakan ko dilaksanakan untuk menjaga kesehatan murid, mainge udaru nan tercemar aso. Selain memperlakukan penggunaan masker, sekolah jo ala membatasi kegiatan di luar ruangan untuk para murid. Menurutnya kegiatan maja jo baraja di sekolah sangat saat kini ko balanjut sarupo biasa. Namun wakatu nan diabikan jo kegiatan nan biasanya dilakukan murid di luar kelas ala dikurangi untuk menghindari paparan kabui nan dapat menimbulkan resiko kesehatan.
3: Karena udara sudah banyak asapnya karena dari pembakaran hutan. Jadi siswa diwajibkan untuk memakai masker. Sekarang aktivitas di luar tidak dilakukan lagi karena mengingat kondisi cuaca yang seperti ini, udara seperti ini, jadi anak-anak dilarang sekarang untuk melakukan aktivitas di luar kelas gitu. Sekarang belum ada edarannya lagi, belajar seperti biasa PBM-nya.
0: Dewi menambahkan SD 01 Bungu Pasang mempunyai 561 murid dan tersebar di beberapa kelas. Guru kini Kotarui mengingatkan murid untuk memakai masker sebagai langkah perlindungan sementara kondisi kualitas udara alun membaya. Jumlah pengunjung di Tampe Baranang Jembatan Pulai di Lebuak Minturun Kota Padang telah meningkat selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Cuaca kariang jauh bakabui dan bakapanjangan ala menjadikan Tampe Ranang Alamiko menjadikan pilihan terpopuler masyarakat dan mencari untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Ridwan warga Satampe mencatat, aliran air di Tampe Baranang Jembatan Pulai saat kini ko cukup randa. Namun halko alun meradam semangat masyarakat untuk berkunjung menikmati suasana jauh mandi di batang air. Menurutnya musim kemarau dan bakapanjangan jo kondisi kabut telah mempengaruhi kegiatan lokal. Banyak masyarakat memilih mengunjungi jembatan Pulai untuk mandi jo mendinginkan badan, terutama karena beberapa sumber air rumah tangga ala karyang.
4: Kalau ini udah 2 bulan atau 3 bulan inilah karena airnya dikit, orang menemani ke sini membawa anak-anak pas libur. Ini pengaruh kabut cuaca juga ini, rumah-rumah di rumah pada kering, jadi orang mandi di sungai cuma ke sini.
0: Ridwan menjambikan pengunjung indahnya datang dari daerah Dakek Lubak Minturun, kendati juga dari daerah lain Nan Ado di Kota Padang. Dusana pandangan, sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisu akito basuwa balia jo kabar na lain pulau pada wakatu nan usamu. Ambo nan mabokkan kabar Umna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo. Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Sakitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisuwa basuwa balia jo kabar nan

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Ruang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Usaha pandangan berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Permintaan masker manike di sejumlah apotek Kota Padang dalam beberapa hari terakhir ko. Kondisi ko seiring memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap di wilayah tersebut. Dalam pantauan RRI Senin Kapatang, Basunyo menunjukkan meningkatnya permintaan masker di sejumlah apotek kawasan terendam Kota Padang. Masyarakat mulai kembali membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di tengah kondisi udara yang memburuk. Frontliner Apotek Mekar Terendam Iin Anggraini mengatakan masyarakat mulai banyak menanyakan masker dalam sepekan terakhir. Menariknya, jenis Dagmil menjadi salah satu masker dan paling banyak dicari masyarakat. Dan Iin menyebutkan stok sejumlah jenis masker mulai menipis seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Pihak apotek telah melakukan pemesanan ulang untuk menjaga ketersediaan masker. Beliau memastikan harga masker yang dijual masih normal meski permintaan meningkat dan harga masker bervariasi mulai dari Rp30.000 per box tergantung pada jenis dan jumlah dalam satu kemasan. Fenomena kembali digunakannya masker juga dirasakan masyarakat termasuk pelajar, yakni Akila, salah seorang siswa SMP di Kota Padang, mengatakan kabut asap membuat jarak pandang dan pemandangan yang biasanya dicari saat berkendara menjadi terganggu. Akila mengatakan kembali menggunakan masker sesudah sebelumnya tak biasa indak memakai. Dan Akila memilih membeli masker dalam jumlah satu kotak dan menyimpannya sebagai persediaan di rumah. Sementara kualitas udara di Kota Padang, Senin Kapatang berada pada kategori sangat tidak sehat. Berdasarkan pemantauan angka indeks standar pencemaran udara ISPU mencapai 200 ampe balai. Oke, itu selanjutnya pandangan. Baik, kita ke informasi berikutnya. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf, Nyi.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Usulan pandangan pemerintah Kota Solo Utara mematangkan persiapan sebagai tuan rumah pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Paru-Paru Sumatera Barat ke-6. Pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Asisten 1 Seda Kota Solo dan Ketua Pelaksana Tuan Rumah Paru-Paru 2026, Zulkarnaini menjelaskan. Selain menjadi tuan rumah pembukaan, Kota Solo Jo Dipicayo menggelar pertandingan 5 cabang olahraga. Rinciannya adalah taekwondo, hapkido, angkat besi, angkat bare, dan juga danjo aerospon. Informasi selanjutnya, sebagian wilayah di Sumatera Barat hingga saat kini ko masih tak dampak kabut asap dari kebakaran hutan jolahan yang terjadi di provinsi tetangga. Menyikapi kondisi di Bekasi, dokter spesialis paru konsultan infeksi staf pulmonologi RSUP Dr. M. Jamil Padang, Desi Mizarti melaporkan, mengatakan aktivitas olahraga di luar ruangan tidak dianjurkan ketika kualitas udara sedang kurang baik. Menurutnya masyarakat dapat memilih alternatif olahraga di dalam ruangan serupa di pusat kebugaran. Alko dinilai lebih aman daripada harus menghirup partikel dan berbahaya untuk kesehatan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat budaya. Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas, ada motor di depan bro, awas. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pelaksana Padangga Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tarui mendorong pemulihan jo penguatan usaha mikro ketek jo Padangga UMKM pasca bencana hidrometeorologi nan terjadi akhir November 2025 lalu. Sekda Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengungkapkan salah satu upaya yang dilakukan yakni menghadirkan kegiatan Car Free Day sebagai wadah promosi dan pemasaran produk UMKM. Kegiatan tasabuhi dikelar 2 kali dalam sabulan dan dipusatkan di Jalan Raya Katapiang dari kawasan Politeknik Pelayaran hingga Kampung Nelayan Merah Putih. Informasi selanjutnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia di Kota Padang, Dr. Muhammad Rindra mengatakan, ketika kondisi kualitas udara mulai berada pada kategori sadang, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi. Beliau juga menyarankan supaya ruangan tampak berolahraga memiliki sirkulasi jo kualitas udara nan baik. Penggunaan alat pemberasnya udara dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengurangi partikel polusi di dalam ruangan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan karak kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan karak kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf Bu, gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
1: Ah Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
1: Iya, baik Pak.
3: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
4: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis makaru yang ada di Minangkabau, yaitu makaru ketek atau makaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu makaru tiok tanjung atau makaru tiap bukit, serta makaru empat penjuru. Setelah makaru ketek, dilaksanakan makaru gadang atau makaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau naga.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Jogronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80-an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau jatuh, tidak.

yogurt terbuat dari susu sapi. Tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi,

0: dan dia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadiah siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadiah dinikmati dengan ampiang, yaitu beras ketan yang ditumbuk pipih.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Susana Padang, Kota Padang menargetkan sampah dan masuk ke tempe pemrosesan akhir TPA hanya tersisa 10% pada 2025. Hal demokrasi saja lanjut target pengelolaan sampah nasional. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi Joko Mitraan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Sukri menjelaskan target tasabuhi merupakan bagian dari arah pengelolaan sampah jangka panjang. Sampah yang masuk ke TPA nantinya hanya berupa residu nan ala didape dan dimanfaatkan ataupun diolah balik. Informasi selanjutnya, Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang menghadapi tantangan dalam meningkatkan cakupan imunisasi bayi dan balita sesudah pandemi COVID-19. Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Wardan mengatakan, perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pelaksanaan program imunisasi saat kini kok. Kondisi tasabuhi berbeda jauh sebelum pandemi, katiko pemberian imunisasi kepada bayi dan balita relatif dan indak menghadapi banyak penolakan dari orang tua. Dr. Fardan mengatakan pasca pandemi, tantangan semakin terasa seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan juga berbagai platform digital. Masyarakat menerima baik itu banyak informasi mengenai imunisasi dan sementara indak seluruh informasi tasabuhi dapat dipastikan kebenarannya.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah. Secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari aja. Setoran awalnya rendah. Terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari. Yaudah, aku pergi dulu ya. Dah!
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak. Adik capek banget, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggak sama tuang murang, pi. Awak orang Indonesia. Tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jo rupiah kok nggak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
4: Pro 4 RRI Padang.

0: palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Bah, main dulu ya.
2: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
1: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
3: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
4: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
1: Bahkan iya, Ma. Bebas.
2: Jajan aja masih minta. Belum berdikari udah ngomong merdeka.
3: Mau sekalian dicoret dari kakak.
1: Ma, ma, jangan, Ma. Jangan.
5: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dusana Pandangan Direktur Bank Sampah Ampang Sayu Mandiri Nora Fitriawati mengatakan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dapat dibangun secara bertahap. Mengingat masyarakat bukan tidak mampu untuk memilah, namun masih banyak nan alun memahami jenis sampah, cara pemilahan, syarat manfaat dan diperoleh dari kegiatan di Bukasui. Nora menambahkan edukasi menjadi langkah awal dan dilakukan sabalun majak masyarakat lebih jauh untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Upaya mempelue pemilahan dan pengelolaan dari sumber diharapkan mampu mengurangi volume sampah dan dibawa ke TPA. Informasi selanjutnya, pengembangan kawasan Kota Tua Padang dinilai tidak cukup hanya melalui perbaikan jalan dan penggunaan material dan lebih menarik. Peneliti Cagar Budaya Universitas Andalas Padang, Alva Noranda, mengatakan penataan kawasan dan ala ditetapkan sebagai kawasan bersejarah sejak sambilan balai 98, perlu diikuti dengan kelengkapan sarana jo prasarana pendukung supaya semakin nyaman untuk para wisatawan. Menurut Alfa, penataan Kota Tua harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sanitasi, pengelolaan sampah, papan informasi, hingga fasilitas pendukung pariwisata.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
4: Ro 4 RRI Padang. Suara budaya.

0: Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.
1: Rin, tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya?
2: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
3: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
4: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
5: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
6: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kesenian rabab. Sebagai salah satu kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau, dengan wilayah dan komunitas masyarakat yang memiliki jenis dan spesifikasi kesenian tradisional tertentu. Rabab Dare, Rabab Piaman, dan Rabab Pasisia.

0: Bab Dare tumbuh dan berkembang di daerah Dare Minangkabau, meliputi Luhak dan Tigo. Sedangkan rabab Piaman berkembang di daerah pesisir barat Minangkabau. Rabab Pasisia saat ini adalah perpaduan antara alat musik biola dari Portugis dan juga budaya dari masyarakat Pasisia. Hal yang membuat rabab ini berbeda dengan kesenian musik lainnya terletak pada syair yang dilantunkan oleh penyanyi rabab. Syair yang dinyanyikan atau dilantunkan oleh penyanyi rabab tersebut mengisahkan suatu cerita nyata dalam masyarakat dengan penyampaian ceritanya menggunakan irama yang disebut dengan kaba.
1: Aduh seorang mana anak gadi bungo kambang dalam negari kambang.
0: Sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau, menurut geohistorisnya diklasifikasikan kepada daerah rantau Pasisia. Di daerah inilah berkembang kesenian rabab Pasisia. Ditinjau dari bentuk fisik, mempunyai ciri khas tersendiri dengan rabab lainnya. Bentuk alat mirip dengan biola secara historis yang berasal dari pengaruh budaya Portugis yang datang ke Indonesia pada abad ke-16 melalui pantai barat Pulau Sumatera. Dalam kesenian rabab ini memiliki komposisi tersendiri tergantung kepada lagu yang dinyanyikan dengan memainkan lagu yang bersifat kaba sebagai materi pokok lagu yang lahir dan merupakan ide atau gagasan yang berasal dari komunitas masyarakat yang berbeda. Kesenian ini kebanyakan bertutur tentang perjalanan hidup seseorang dan kisah-kisah dari masa lalu yang sangat populer yang disebut dengan kaba. Kebanyakan cerita rabab banyak bertutur tentang penderitaan, kesedihan, dan beratnya perjalanan hidup. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hasan Basri, pimpinan rabab Sinar Padang.
2: Rabab Pasisi itu memang asalnya dari Pasisi itu. Orang nampak dari rabab itu orang Pasisi ya. Di kampuang-kampuang, barale atau pesta perkawinan, seorang mengangkat datuk di kampuang. Nah itu terumahnya badak membadak nak tu ya.
3: Iya.
2: Nah itu rabab tu masalah cerita ni kan gitu. Dibawakan suatu cerita itu ada yang mirip jo
3: acaranya.
2: Jo cerita orang tu kan. Nah di suatu cerita tu lah lengkap tu dalam.
0: Rabab yang merupakan salah satu kesenian tradisional Minangkabau sampai saat ini tidak saja disukai tapi masih dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimanapun juga, kesenian rabab merupakan potensi budaya yang harus selalu dikembangkan dan harus selalu dijaga kelestariannya. Nah, sahabat budaya, bagaimana pula tanggapan

0: Ya, kesenian tradisional Rabab Pasisir ini di tengah-tengah maraknya sekarang kan musik-musik modern seperti apa? Ada organ tunggal dan jenis musik lainnya yang ada di daerah kita ini. Ya, ini kan menandakan kalau kesenian tradisional kita ini masih relevan. Namun demikian, bukan tidak mungkin suatu saat nanti kesenian tradisional ini akan hilang. Bisa saja hilang nanti di tengah-tengah derasnya budaya asing dalam kehidupan kita. Nah, ini tugas kita bersama untuk melestarikan, dan peran generasi muda kita perlu kita bina dan kita beri pengertian betapa pentingnya menjaga kelestariannya. Ya, salah satunya kita contohkan saja kesenian Rabab Pasisir ini.
1: Sahabat budaya, dengan bertahannya kesenian tradisional Rabab ini di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, merupakan momen yang tepat kembali ke potensial lokal untuk lebih berkembang lagi, terutama sekali di kalangan generasi muda, agar kesenian ini tidak hilang begitu saja dimakan oleh masa. Dengan memberikan ruang seluas mungkin bagi perkembangan kesenian Rabab khususnya dan kesenian tradisional lokal,

0: Kabar Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang padanga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mendorong penguatan sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan transintegrasi atau closed loop. Skema tersebut dirancang untuk menghubungkan petani jauh berbagai pihak mulai dari produksi hingga pemasaran, sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazar mengatakan pihaknya tengah mematangkan perjanjian kerjasama jo sejumlah pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggandeng pembelian nandape menyerap hasil panen petani. Informasi selanjutnya dun sana pandanga, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Agam Kuantan mencatat terdapat 8 das di wilayah kerja masuk pada prioritas nasional untuk dipulihkan. Sebab das tersebut masuk kategori mengalami kerusakan khususnya di wilayah hulu. Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan Ahli Madya BPDAS Agam Kuantan Zahratun Nurjanah mengatakan, banyak variabel nama micu kerusakan das. Secara kasat mata, kerusakan das bisa dideteksi jo aliran debit air sungai. Das nan sehat ditandui jo perubahan debit air nan indak signifikan sai musim hujan jo kemarau.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sana Padanga, selamat siang untuk Dun Sana Padanga di mana saja berada. Baka Banyu, semoga dalam keadaan sehat di siang hari kini. Kau Dun Sana Padanga bersama Jo Riri Antika akan mengawani Dun Sana Padanga sampai beko ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Dun Sana Padanga beko di jam 3 balik kita akan bergabung jo program PRRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari ini ke Dun Sana Padanga. Baik, kita akan menjelang itu kita akan dengarkan dulu beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta informasi berikut ke Dun Sana Padanga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung

0: Tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: Habis. Buang sini aja deh.
5: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
7: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
7: Kamu juga.
4: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
8: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Pesuku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kunir Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompat Jakarta dan Perompat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap
1: ya.
2: Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu itu, aduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh deh.
1: Siap, ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya. Tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya, ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di
1: beberapa hari. Iya, betul. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural, dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih, Abang Po, pendengar Perompat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompat Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga ditelepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Siap, nanti ya bisa dia dihubungin ya pendengar Perompat ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompat ya. Nanti di Perompat Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perompat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh, via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya sama Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh. Oh, mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Surabaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
2: Oke. Okay. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: gitu ya, ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya nak.
3: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya tak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Wih. Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak.
2: Kenapa Bang? Banyak.
3: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang kita gitu, pameran di
2: Pontianak
3: kurang. Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang. Istilahnya mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu kan. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: sejauh
3: seniman bisa berkolaborasi dengan siapapun lah. Di mana atau apa gitu.
2: Oke, Tapi untuk saat ini, untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
2: Art Borneo.
3: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Dan juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Biennale Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Okay. Itu se-Kalbar atau se-Kalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas nih. Lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Yang saya tahu mungkin sih mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas gitu. Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa.
2: Oke.
3: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu juga ada literasinya juga yang benar-benar ini tidak lintas seniman lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah tambah lagi sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya itu Pak ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga itu kan karena saya memang berkecimpung di dunia seni jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya itu nggak ada teman gitu nggak ada grupnya gitu kan jadi individu sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga mereka pengen belajar dengan saya gitu kan boleh kita belajar sama-sama gitu kan dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan lomba sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah terus berkembang ini saya pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh yang itu lagi mencari saya mencari penerusnya
2: Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya untuk seniman lukis itu banyak ya enggak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya yang karena saya juga pernah ikut nih maksudnya hadir di pameran beberapa pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat, misalnya jadi kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar, orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan itu bisa buat pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret apa segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk ya, untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Kita mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa? Persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
2: Masyarakat kita sini ya.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya juga Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang
3: ya, di dinding nih juga ya.
2: Nah katanya ini saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
3: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Nah, sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Ya. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu.
2: Baik pendengar Senusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan?
2: Iya betul, gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
2: Oh Bang Rudi ya?
3: Saya
2: enggak
3: jelas
2: banget. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempoli juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayan ini juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah, jadi nasibnya menjadi tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basquiat Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro itu kan, jadi kagum sama mereka itu, jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu, jadi saya pengen jadi pelukis.
2: Oke. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo?
1: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti ya, Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu ya.
2: Oke, tahu aja kita lagi panas di sini ya.
1: Iya, sama. Kita juga di sini panas banget.
2: Soalnya kan gini nih, Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
1: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan tuh Bang Dayat, boleh di.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggapi ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu setiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu, tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibesnya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibesnya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa. Kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa tapi lukisan alamnya itu sudah
4: orang-orang
5: sudah tahu lukisan Bali gitu
4: kan. Nah kalau Kalimantan Barat macam mana? Ya,
5: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif ada patung.
4: Lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Sawit mungkin gambar sawit gitu kan.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya yang ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada yes. Ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay. Kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba angkat dulu nih, ada siapa di mana. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wis, anak orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wis.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya. Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat. Assalamualaikum Bang Bani. Assalamualaikum. Rambutnya ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya? Keren banget. Bercanda. Aduh, maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialek ke bahasa Puntik, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya, pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya, tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya, kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya, Cikgu. Silakan boleh langsung ke pertanyaannya, Cikgu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung di pertanyaannya, Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magisnya ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya Tionghoa.
4: Betul. Sini.
6: Ya, tolong kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau etnik ini, tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modernisasi.
4: Pantun
6: dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh. Pantun, gas.
6: Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan. Pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Ya, sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat siang.
3: Terima kasih.
6: Menjelang sore, bye.
4: Bye-bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah, gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk seni lukis itu, seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini kan, latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi, mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini. Umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka, dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa menjaga Sungai Kapuas.
4: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu, udah karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi deh saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Sebenarnya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Jadi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Nah, itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni. Instalasi yang di mana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah, ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu, yang ya harus
4: abstrak gitu ya.
5: Ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya, pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri, jadi jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi, memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu.
4: Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Enggak ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya, untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh upblock ya.
3: Iya.
5: Upblock ya. Upblock itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi.
3: Oke.
5: Okay. Ajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi
4: kan,
3: ya.
4: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi, walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya. Yeah.
5: Dari kerandoman itulah kita mau ide. Oh iya kita ada ide baru
4: boleh. Iya. Bang Jo.
3: Yeah. Bye.

0: atasan ke atas.
1: Oke.
0: Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural Pecinan yang agak viral itu.
1: Betul.
0: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang, rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu dari mana saya bikin mural.
1: Oke, Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang, dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang, gitu?
0: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
1: Bang, penghargaan orang Bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
0: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi. Dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Nah itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang nggak bisa, belum bisa tinggi lah gitu. Ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu, ada yang koleksi juga, karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun harga pesanan lebih mahal, agak lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya, bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
1: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
2: Bisa gitu
1: kan.
2: Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu, baru nyicil gitu.
1: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
0: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
1: Ya, yang udah keluar gitu.
0: Yang ada di rumah 50-an.
1: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
0: Yang orderan sih saya enggak pernah ngitung.
1: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
0: Iya. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah gitu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
2: Oke, jadi sudah lumayan yang banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
1: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
0: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, di school itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Misalnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
1: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.

0: saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mungkin diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ. Jadi enggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
1: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
0: Iya, saya kalau ngajar anak-anak dibebasin. Terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
1: baru kerasin dikit. Baru di geser harus nih itu. Ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya. Mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
0: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris ya. Berani buat garis.
1: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
0: Iya.
2: Ya kayak umur Bang Jo lah. Gitu,
0: kan? Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
2: Bawa pentungan sekalian gua Bang Jo yang.
1: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi nih gambar ya.
2: itu tuh.
1: Iya siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Perompat. Mau anak-anaknya nih coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibang nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibang.
2: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
0: Harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi.
2: Okay.
0: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
2: Okay. Itu saja.
1: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
2: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
1: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
2: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
1: Iya, betul sih ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mempertegas komitmennya dalam mendorong mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi 1,5 juta perjalanan pelanggan setiap harinya. Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan menyatakan bahwa peralihan masyarakat ke moda transportasi publik merupakan langkah nyata untuk menekan emisi gas buang serta memulihkan kualitas udara Jakarta. Guna mempercepat transformasi hijau, Transjakarta telah mengoperasikan 500 unit bus listrik dan menargetkan elektrifikasi penuh hingga 100% armada pada tahun 2030. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya literasi masyarakat. Kepala Perpusnas Aminuddin Aziz menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada Penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi di Palembang Senin kemarin. Langkah penguatan literasi tersebut dinilai krusial guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sekaligus memperluas akses layanan perpustakaan digital hingga ke pelosok daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanapadaga Ketua Balia Ka Prampe RRI Padang Jo Program Budaya Hidup Sehat. Ya tadi Ketua Ala Pulau mendengarkan siaran perjaringan Suara Budaya Nusantara untuk Hari Kodun Sanapadanga. Dan tentunya beko kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Adun Sanapadanga sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Juga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Juga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, kek.
2: Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, kek.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana Padanga. Tubuh kita itu pasti membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari kok bisa berjalan jobaya dun sana Padanga. Apalagi ketika cuaca panas seperti kini kok dun sana Padanga, berolahraga ataupun melakukan aktivitas namun baik tubuh kita banyak bakar ringai, cairan yang keluar kok perlu diganti. Selain air putih, air karambi atau air kelapa itu bisa menjadi salah satu pilihan yang menyegarkan. Nah, dilansir dari Mayo Clinic, air karambi itu mengandung elektrolit seperti kalium, natrium, jom mangan. Jadi elektrolit kode sarapananga itu merupakan mineral yang bisa membantu tubuh kita kok menjaga keseimbangan cairan tubuh dalam tubuh. Saya kita bakar inge, tubuh kok juga kehilangan air juga elektrolit. Sehingga keduanya kok perlu kita ganti. Meski begitu, air karambia indak terbukti lebih menghidrasi dibandingkan air putih gitu dan sarapananga. Karena air karambia kok merupakan cairan bening dan terdapat dalam buah kelapa, rasanya cenderung ringan, jauh sakete rasa mani, sehingga cukup mudah dinikmati terutama dalam keadaan dingin. Nah, kandungan elektrolit itu menjadi salah satu alasan bahaya karambiako banyak dikonsumsi setelah kita beraktivitas. Kalium itu menjadi salah satu mineral nan tadape di dalamnya dan sana padanya. Sementara kandungan natrium jo mineral lainnya itu dapat berado babedo ya, tergantung jenis atau merek ayak karambia yang kita konsumsi dan sana padanya. Dan menariknya Bali ya, ayah karambiaku tidak membutuhkan banyak tambahan yo untuk bisa kita nikmati. Ayah karambia nan segar itu bisa langsung kita minum setelah kelapa dibuka. Sementara untuk versi kemasan produk tambahan gula kok bisa menjadi pilihan jika dun sarapan ingin mendapatkan rasunan labiah alami gitu dun sarapannya. Jadi memang ya jadi ayah karambiaku bisa menjadi variasi minuman yang untuk membantu kita memenuhi kebutuhan cairan terutama setelah tubuh banyak berkeringat. Apalagi niko cuaca indah baik-baik saja dan sana pandangnya, mungkin ini bisa menjadi salah satu mengganti minuman yang sehat untuk mengganti cairan tubuh kita yang hilang di sana pandangnya ya. Dan tentunya beko kita akan masih lanjut balik berbagi informasi seputaran kesehatan untuk dan sana pandangnya. Tapi sebelum itu kita kecil lagu Minang dari Venisa, cinta tak putih, kawin tak jadi.

Patung Mentawai merupakan tradisi seni lukis tubuh bagi suku terasing di Kepulauan Mentawai. Keberadaannya terbilang sangat unik dan luar biasa, karena penggunanya memenuhi seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Bagi orang suku Mentawai, tato merupakan busana abadi yang dapat dibawa mati. Tato ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menunjukkan jati diri dan untuk perbedaan status sosial dalam masyarakat. Tato Mentawai ini dinobatkan sebagai tato yang memiliki umur paling tua di dunia. Keberadaan seni lukis di atas kulit ini lahir lebih dulu dibandingkan dengan tato Mesir yang baru dimulai 1300 sebelum Masehi. Pembuatan tato pada suku Mentawai tidak menggunakan mesin. Alat yang digunakan masih tradisional yang menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu kara yang diruncingkan ujungnya, serta pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sanapadanga area bawah mato acobana menjadi bagian wajah nampal yang capek yang menunjukkan tanda kelelahan. Jadi saya seseorang kurang lalu atau terlalu acobana begadang, tampilan mato biasanya langsung tacalia seperti sembab, gelap atau kurang segar dibandingkan biasanya, atau kayak mato panda gitu dan sana pandangnya ya. Jadi karena itu banyak orang mencoba berbagai cara untuk mengurangi tampilan kantong mato, mulai dari menggunakan eye cream hingga melakukan perawatan khusus untuk area bawah mata gitu dan sana pandangnya. Jadi produk-produk tasabuh bisa diformulasikan untuk membantu menjaga kelembapan kulit, jumnya menyamarkan tampilan mata lelah dan sana pandangnya. Dan kondisi tubuh dari dalam itu tetap mempengaruhi besar terhadap area bawah mata. Saat pola lalu kita masih berantakan, penggunaan produk skincare saja coba nindak memberi perubahan yang terlalu signifikan karena tubuh kita alun mendapat waktu nan istirahat nan cukup itu dan sana pandangnya. Dan dilansir dari psychologytoday.com, kualitas lalu itu tidak memiliki pengaruh terhadap tampilan wajah karena tubuh nan cukup baik istirahat cenderung tacalek lebih segar jo sehat secara alami dan sana pandangnya. Baiklah dun sarapan ini informasi terakhir kita di Budaya Hidup Sehat dan beko di jam 5 balik sampai jam 6 balik kita akan beralih ke program Dendang Dangdut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan

0: Terra Obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen Yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abasa Kileh, pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padang, pemerintah Kota Padang alo memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi peserta didik. Bagi peserta didik, meskipun kondisi udara pagi kota dampak kabut asok, pembelajaran tatap muka masih berlangsung, namun sekolah diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asok terhadap kesehatan peserta didik dan warga sekolah. Menurut Yopi, sekolah tingkat TK, PAUD, SD hingga SMP diminta membatasi kegiatan di luar ruangan seperti berolahraga, juga upacara bendera, selama kondisi udara alun membaik. Informasi selanjutnya dun sana padaga, sekitar 400 hektar lahan pertanian di Nagari Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar kini terbebas dari ketergantungan sistem tandan hujan berkat operasionalisasi sistem pompanisasi bertenaga surya. Infrastruktur irigasi ramah lingkungan Tasabuy resmi diaktifkan melalui program tanggung jawab sosial Jolingkungan atau TJSL PT PLN Persero, unit induk distribusi Sumatera Barat. Program bertajuk Sumbar Tumbuh Sumbar Tangguh tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi, di mana kegiatan itu merupakan program PLN Peduli dalam menyambut Hari Jadi Sumatera Barat ke-81. Sistem pompanisasi memanfaatkan sumber air batang manganan dan dipompa menggunakan energi surya, jauh lanjutnya dialirkan menuju lahan pertanian masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara padangnya Alat tadangnya Cila Gudangdut berarti kita alam masuk ke program Dendang Dangdut Bago yang kita untuk sore kini kodun sana padangnya ya. Seperti biasa di segmen pertama kita putarkan lagu serata kita berbagi informasi seputar musik dangdut. Dan bago di segmen kedua di jam 6 balai sampai jam 7 balai baru bisa untuk dan sana padangnya bagabuang jom memilih lagu-lagu nan ala kita susun untuk sore ke dun sana pandangnya yo. Dan tentunya dun sana pandangnya kita informasikan dulu waktu sholat asar kita beko masuk pada jam 5 balik lewat 30 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kajal lagu dangdut dari Eri Susan Rindu Ayah.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: Kan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat di Kocel lagu Satu Cinta dari Siti Rahmawati Dun Sarampadaga atau terkenal jonamu Siti KDI Dun Sarampadaga. Kau adalah seorang penyanyi dangdut Indonesia, juga pemain sinetron. Siti kau mengawal karir di dunia dangdut sejak menjuarai kontes dangdut di Indonesia tahun 2000 sampai Dun Sarampadaga. Dan kau berpokan adik dari penyandang dan kita ada Cici Paramida dan sana padanya ya. Dan tentunya selain Siti Kadeka menjadi bukti bahwasannya mendapatkan juara ya di salah satu kontes dangdut di Indonesia, Siti Iko pun mendapatkan penghargaan untuk kategori artis solo bidang dangdut kontemporer dalam AMI Awards 2005. Dan tentunya pada tahun yang sama, ini pun meraih penghargaan sebagai penyanyi dangdut terbaik versi pemirsa FTV atau Best Dangdut mengalahkan Purdi Chandra Arafik, Nelly Agustin, Lilis Karina, Jo Denada dalam penghargaan FTV Indonesia 2005 dan Sanak Pandanga yo. Dan tentunya dan Sanak Pandanga kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu hiburan dangdut untuk sore hari kini kau dan Sanak Pandanga. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat asar kita hari kini kau masuk pada jam 5 balik lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu dan Sanak Pandanga kita dengarkan dulu cia lagu religi untuk dusara pandanga sebelum beko kita akan mendengarkan kemandangan azan asar tapi pada jam 5 balik lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ramadan, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendaga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizalimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanga kepala dinas pemuda jolaraga Tasliatul Faudi kepada RRI mengatakan persiapan Madoi PON 2028 dinilai masih memiliki waktu sekitar 2 tahun. Rentang waktu tasabuy harus dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan atlet secara terarah mulai dari pencarian bibit hingga peningkatan prestasi atlet. Tasliatul menyampaikan pula siklus pembinaan olahraga idealnya dimulai sejak usia dini, kemudian berlanjut ke jenjang pembinaan jo kompetisi hingga mampu mencapai level profesional. Menurutnya, atlet yang diproyeksikan tampil pada PON 2028 harus Allah dipantau jo dibina jauh sebelum pelaksanaan. Informasi selanjutnya dun sana padanga, kabui asuk namilimuti sejumlah wilayah di Kota Padang mulai berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. SD 01 Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tanga, mengambil langkah antisipasi jam mewajibkan para siswa menggunakan masker saat berada di lingkungan sekolah. Wakil Kepala Sekolah SD 01 Bungo Pasang, Dewi, mengatakan kebijakan tasabuh dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa mengingat kondisi udara nan tercemar asuk kini ko. Selain menggunakan masker, pihak sekolah juga membatasi aktivitas siswa di luar ruangan. Menurutnya, kegiatan belajar mengajar atau PBM di sekolah hingga kini ko masih berlangsung seperti biasa. Namun, waktu jam aktivitas yang biasanya dilakukan siswa di luar kelas kini dikurangi demi menghindari paparan kabui asuk dan dapat menggaduh kesehatan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan sana padanya kita masuk di segmen kedua untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Kito di sore hari ini ko. Jadi bagi dun sana padanya dan kanyo bergabung, silakan saja di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 Sabale ada mana 0924-0 dun sana padanya. Karena ada beberapa lagu dangdut yang tinggal dun sana padanya pilih lagunya apa kita dun sana padanya. Yo, baik kita coba terima penelpon pertama kita dulu di sore hari ini ko. Halo, selamat sore, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Suara diri, waalaikumsalam, bagaimana kita?
0: Oke, ada Uni Diana, di tuh kita mbak kabarnya Uni sehat?
1: Alhamdulillah, tapi udah orang sehat dong.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Jadi aku udah kabarnya
0: kok. Alhamdulillah sehat, tapi agak bersedih hati Mbak Al itu. Sedih senye.
1: Baik.
0: Iya. Jadilah Uni, iko ada beberapa lagu dangdut yang ala kita sadiokan. Tinggal Uni pilihkan saja. Kita akan sampai dulu ya Uni ya. Baik. Ada Cinta Hitam dari Ike Nurjana, Cincin Kepalsuan dari Selfie Yama, Undangan Palsu dari Caca Handika, Hanya Kamu dari Nela Karisma, Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar, Hujan dari Eri Susan, Mahal dari Kalia Siska, Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek, dan Semakin Sayang Semakin Kejam dari Revina Elvira. Yang mau nih Nioko?
1: Hanya kamu selari.
0: Hanya kamu ya, hanya kamu tuh. Dari Nel Karisma. Hanya kamu tuh. Ya. Boleh salam-salamnya Uni, silakan.
1: Pertama sorry di semoga Ridis ya selalu banyak rezeki tetap semangat untuk selama-lamanya ya.
0: Amin amin, terima kasih doanya Uni.
1: Dan kalau sudah ada di rumah ya.
0: Ya siap.
1: Jaga kesehatannya ya, banyak minum putih.
0: Baik, terima kasih Uni.
1: Terus saja. Pak Buyan Tapai sama Ibu Manuhara, Ibu Dajoni Kusmina sama Nirmaitanya. Ada Pak Nokos, ada Darizal, Kak Ulan, ada Pulau Nana,
0: Iyo.
1: Ada Mbak Yul, Memanda Jua, Nidesi, ada Muzur ya, Pak Nur Bonur, Pak Jokami, Pak Jisiala, Pak Munir, untuk segala-segala.
0: Kasadolahnya,
1: Mbak. Terima kasih, Mbak Riri.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam dan sarang pandang menjadi penelpon pertama kita yo pada sore kini ke dan sana pandangnya. Baik, kita coba dulu penelpon berikutnya dulu dan sarang pandangnya di 0751. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Selamat sore, bagaian kita nih diri.
0: Baik, ajus ya ko.
2: Dari Udah Zainal di Balai Baru.
0: Baik, ada Udah Zainal di Balai Baru. Bakabah Udah Zainal sehat?
2: Sehat, nih diri bang.
0: Alhamdulillah sehat pulo Udah Zainal.
2: Iya.
0: Udah nio lagu dangdut yang mah yang ala kita sabuin tadi?
2: Lagu apa lah?
0: Iya tu.
2: Cinta Hitam lah nih dari
0: Cinta
2: dari
0: Hitam
2: pertama deh.
0: Ike Nurjana.
2: Ah ya, itu salah.
0: Oke, baik. Boleh salam-salamnya dulu silakan Udah Zainal.
2: Salam pertama untuk nih diri, selalu panjang umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah nih.
0: Amin amin, terima kasih doanya Udah.
2: Salam untuk Diana Johannya kamunya tadi nih diri ya.
0: Baik. Lanjut itu
2: aduh, Pak Nur Tanjuang.
0: Iya.
2: Pak Buyan Tapai.
0: Jadi
2: kesadarannya monitor prampe atau salah semua tanpa terkecuali.
0: Siap Udah.
2: Mudah-mudahan yang menang prampe ko masuk sarugo satu ini diri.
0: Amin amin ya robbal alamin. Kita doakan ya. Amin.
2: Ya pokoknya yang dia masuk sarugo jangan lupa dang prampe nah diri ya.
0: Banyak do salat celah bah malelo.
2: Ya salat iya lah, baca Quran iya lah gitu. Soalnya itu prampe kan dan kebaikan positif-positif banyak.
0: Alhamdulillah seperti itu.
2: Ya, terima kasih Dede.
0: Baik, Udah Zainal, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Zainal di Balai Baru dan sarang padanya. Kita coba penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang lanjut Pak Buyang di sore.
0: Baik, ada Pak Buyang tapai bakabanya Pak Buyang sehat di sore hari ini kok.
3: Walaupun agak angin keraju jalan tari.
0: Iyalah haru ya Pak, tapi tetap pakai masker ya Pak yo. Cuaca kini kok indah ilelo saja.
3: Amun enggak pernah dori.
0: Bayang.
3: Mada. Corona petang orang pakai masker, pakai apa selalu aja pun enggak dulu.
0: Baiklah. Penting jago jago kesehatan. Aduh,
3: sebagai lari. Udah mana orang gilu sih, orang gilu toko tuh. Makan sisa apa segala macam, ini sehat
0: dong. Penting jago kesehatan sampah saya lah. Jadi lah Pak Buyung nih lagu Minang lagu dangdut yang apa?
3: Aduh Lesti, Lesti ada.
0: Lesti enggak ada do Pak.
3: Enggak ada, King Asar.
0: Ala teputa lo tadi di sesi yang pertama. Awak
3: baru baru lah. Asal ya Pak.
0: Yang apa-apa, baik.
3: Yang baik, mana awan muda urunya.
0: Dari Ado Caca Handika, wah sebaya.
3: Aisyulah, aisyulah.
0: Undangan palsu.
3: Dah wah ado.
0: Dah wah jadi lah. Boleh salam-salam ya Pak, silakan.
3: Awak ini menyapu siri ini, semua orang asal ori ini, salah jadi dah wah.
0: Jadi lah, siap. Terus ya salam-salam Pak. Onde, alhamdulillah lah.
3: Yo, alai tai si rengu relu mati nang kosong.
0: Onde. Aduh kambang lah badan ribe kok.
3: Boleh Pak. Salam-salamnya kita mana untuk hari ini.
0: Terima kasih Pak.
3: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih.
3: Selalu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wataala andanya.
0: Amin ya robbal
3: alamin. Di Zainal Dream ki kesi berapa Zainal tu baru.
0: Iyo.
3: Zainal atau bisa di tubuh balabah. Amai Tam Sumbang.
0: Jadi.
3: Roni Caniago di Ibu Putri. Adril ya. Sudah tu. Putra Gelo Semilan di Emma Roni Caniago. Dah pun tu abis sana awak kata dua je Valeri.
0: Siap.
3: Siapa berindu Tommy cek tu aku akan puawa dah mah.
0: Iya baik lah. Di mentari.
3: Terima kasih banyak hari.
0: Sama-sama Pak Buyuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyuan yang tapai di Ayah Pacah. Dan sarang padangnya dan kita akan jeda dulu dan sarang padangnya. Jadi silakan angka bergabung di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku baliknya 50-500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuruh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Omedi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dun Sora Padaga. Silakan angkani bergabung pada sesi kaduo kita di program Dendang Dangdut di sore hari ini ke dun Sora Padaga, dan kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Baik, sore ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyan kita.
0: Baiklah, ado fitro di kamu.
1: Iyo, kabar kali.
0: Alhamdulillah sehat banaku fitro. Iyo. Fitro ni lagu Minang, Minang dah.
1: Apa Minang ko?
0: Lagu dangdut.
1: Biasa siang malam kesatu
0: dunia. Fitro ni lagu yang mana fitro?
1: Bakai-kai ya dari Sylvia Mala.
0: Oke, cincin kepalsuan yang kalau dari Sylvia Mala untuk sore hari COVID.
1: Oh iya iya. Dia acuh banget lagu anu kan. Bakai-kai lagi.
0: Oke. Baiklah, boleh Fitro. Salam-salamnya dulu silakan Fitro di sore hari kini ko.
1: Iyo, salam kamu kok kriwi ya. Ya.
0: Mm-hmm, terima kasih.
1: Oh. Gatu, aku kak pagi Alfia kagak dengan suara gila baca bagi aku.
0: Alhamdulillah, Dila sihai.
1: Baik, no kayak ini.
0: Allah Fitro.
1: Enggak diunggah.
0: Iya. Terus untuk sih salam-salamnya.
1: Ya, sombong enggak?
0: Indah. Ah, biasa saja.
1: Eko, kok ni siang, nyok kau siako aku pujuk sombong.
0: Indah, aman, Dila aman, Dila sehat, baik.
1: Ado pun, kau kau sedia mo.
0: Untuk siang.
1: Gema.
0: Ayo.
1: Kaki ado Udin ya, Diana ya.
0: Iyo, ado Uni Diana.
1: Oh, ado, ada tu udah video anak upo.
0: Jadi.
1: Ado.
0: Ada udah Zainal di Bola Baru. Ada Pak Buyuang,
1: Pak Buyuang tapi Kapai,
0: ada Pak Benggo
1: Tommy. Rong Jengiago.
0: Jadi.
1: Ado pulo aku ado kaci. Ado pulo nyak saya mau apa rambi.
0: Baik.
1: Ado pulo Kak Nana. Ado Om Tika.
0: Baik.
1: Ini upo sama udah suncen tu lah. Beko malam jangan lupa
0: bagamai
1: beko udah suncen lah. Dia dengan suara kan kaget dengan suara udah suncen. OBS Bang Oki bekas pol.
0: Oke, siap.
1: Nama enggak kesambut namanya cici lah. Gibung kenyapi saja lah ke
0: Eri lah. Jadi baiklah.
1: Saya buka ke Eri. Digayu Ika 81 menggang Ika mukulnya bisa maju.
0: Maju.
1: Dengan awak baru Iko semakin banyak
0: peminatnya
1: walaupun semakin pesatnya teknologi Iko bisa semakin banyak peminatnya walaupun mulai perform digital mulai digital Instagram dan bahkan 20 Wah, TikTok dan situ.
0: Okey, siap, baik.
1: Aku pakai nak go untuk yang TikTok ni, bagus.
0: Karena ada teknisi Fitro.
1: Yang mudah-mudahan sampai bulan September ko, aduh, ya TikTok ni, biar uang bisa mendengar apa uang yang bisa mencari betul kan?
0: Iya, jadi lah.
1: Enggak mana. Ulang tu, kalau mendengar aku
0: ala bosan,
1: cuba mencari
0: darah.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang tu sana pandangnya. Karena kalau sore aku cuma 1 jam Fitro yo, jadi cuma sabanta saja gitu. Terima untuk Dun Sanang Padanga. Jadi silakan dan kanio bergabung balik Dun Sanang Padanga karena ada beberapa lagu dangdut yang masih tak tinggal yang bisa Dun Sanang Padanga pilih ya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Sore buku yang gitu.
0: Baiklah, orang nan Jawa di sini di Mentawai bakaba Bang Tommy sehat kah? Alhamdulillah kalau segi banak wa. Silakan Bang Tommy nyolo gudang dunia mah.
2: hari-hari pilihannya cek dan sesuai dengan selera kami.
0: Onde mahal ba atu, mahal. Mahal dari Kalia Siska ba bang.
2: Mahal bukan liter beli bukan kah? Nah.
0: Entahlah ya.
2: Ada di sini ada.
0: Pada di sini. Itu saya lagunya bang.
2: Iya itu saya ni.
0: Iyalah silakan bang. Salamnya dulu si sore hari kini ko.
2: Ya, pertemuan tentu dari dulu.
0: Jadi, terima kasih bang.
2: Selamat tugas, sehat keluarga ya.
0: Amin, terima kasih pula bang.
2: Nah, sudah tuan tuan Bayu, Nana, Nana, Bujur,
0: jadi,
2: Bamur,
0: Iyo,
2: Bamu yang tapi tadi, Ramudira.
0: Jadi
2: aku ke kabar nih.
0: Ajo di
2: kampung. Iya, itu udah tinggal ini.
0: Iyalah. Kalau nggak beko dari kakak beko.
2: Di sini kan ini kok apa beko dia berkembang.
0: Nah, ada ledo. Baiklah. Jadilah Bang Tommy. Terima kasih Bang Tommy yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Tommy di Pagai Mentawai Dun Sanak Pandangnya. Oke, Dun Sarapananya silakan. Kita akan coba terima penelpon terakhir kita, yo. Silakan untuk Dun Sarapananya bergabung di line telepon di 0751812214 atau di 0861962240. Dan tentunya masih ada beberapa lagu dangdut yang bisa Dun Sarapananya pilih. Iku ada Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar, Hujan dari Eri Susan, Goyang Nasi Padang dari Du Anggrek, Semakin Sayang Semakin Kejam dari Revina Alfi Radun Sanak Pandangnya. Baik itu, aduh sepertinya ada yang bergabung di chat WA kita dan Sanak Pandangnya di sore hari ini kok. Assalamualaikum Uni Riri Iko Nanda di Bypass, mau pilih lagu Hujan dari Eri Susan. Salam-salamnya untuk pendengar di mana saja berada yang mau masuk dan yang sudah bergabung. Terima kasih Uni. Baiklah, terima kasih kembali. Ada Nanda di Bypass Dun Sanak Pandangnya dan masuk ke WA kita pada sore kini ke Dun Sanak Pandangnya. Dan tentunya Dun Sanak Pandangnya sampai di Siko Dupulo untuk program Dendang Dangdut Bagoyang kita di sore hari kini ko. Dan terima kasih Nan Allah bergabung di sore hari kini ko, dan mohon maaf pulo nangka bergabung yang bisa kita tarik balik telepon atau WA nyo karena kita dibatasi oleh waktu Dun Sanak Pandangnya. Dan berikut di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kuliliang Nagari Dun Sanak Pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar kek, jangan di sini dong. Ih, khusus, jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, berdasarkan pantauan RRI, peningkatan permintaan masker ditemukan di sejumlah apotek di kawasan terendam Kota Padang. Beberapa jenis masker bahkan dilaporkan habis karena banyak dicari masyarakat. Frontliner Apotek Mekar Tarandam, Lin Anggraini mengatakan, masyarakat mulai banyak menanyakan masker dalam sepekan terakhir. Menurutnya masker nampal yang banyak dicari adalah jenis Dukbil. Lin mengatakan, sejumlah jenis masker lain mulai menipis kata sedianya akibat meningkatnya permintaan. Kondisi tersebut membuat pihak apotek melakukan pemesanan ulang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selanjutnya di Nusana Padang, Bupati Kabupaten Padang, Kabupaten Tanah Datar Eka Putra mengatakan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menilai keberadaan rumah gadang indah hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga dapat menjadi wadah berkumpul bagi para perantau. Rumah gadang diharapkan mampu memperarai hubungan antara sesama warga asal Tanah Datar di Tanjung Pinang. Eka Putra menyampaikan pembangunan rumah gadang itu dapat menjadi pondasi awal bagi terbentuknya persatuan perantau Tanah Datar di Tanjung Pinang. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi tampe untuk memperkuat silaturahmi jo berbagai kegiatan basamo. Eka Putra mengungkapkan pula, rumah gadang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai tampe perkumpulan para perantau.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa mak kalau nama lupa ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak. Adik capek bana, mak. Manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggak matu uang urang, pi. Awak urang Indonesia. Tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jo rupiah ko ngasial.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100 ribu kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun, yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun, jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana Padangnya, selamat sore dulu kita ucapkan untuk Dun sana Padangnya di mana saja berado. Semoga dalam keadaan sehat ya Dun sana Padangnya, walaupun jam sagiku Allah mendung Dun sana Padangnya. Eko mendungnya kalau hujan alhamdulillah ya, kayaknya mendung-mendung asuk. Ya jadi memang selalu pakai masker ya Dun sana Padangnya kalau seandainya asoknya kota bah, karena kan ada indeks pemberitahuan bahwa udara di kota Padang ke Dun sana Padangnya yo. Dan tentunya Dun sana Padangnya di sore hari kini kok kita akan berbagi informasi seputaran tempat-tempat wisata sejarah di Indonesia, bukan di Sumatera Barat, tapi kita agak menggadang memperluas yo pengetahuan kita mengenai tempat-tempat wisata sejarah di Indonesia, karena kita tahu Dun sana Padangnya menyimpan, Indonesia kok menyimpan berbagai kisah jauh peninggalan dari masa lalu dan mencerminkan perjalanan panjang bangsa Iko. Jadi mengutip dari buku Plesir Jejak Tempat Bersejarah Hani Mukhtar Darta 2003 Bale, melalui tempe bersejarah kita dapat dipelajari ya berbagai peristiwa penting untuk membantu identitas juga kebudayaan Indonesia, dari candi-candi megah peninggalan kerajaan Hindu Buddha hingga bangunan bersejarah dari era kolonial. Situs itu memiliki nilai budaya jo edukasi nan tinggi Dun sana Padangnya. Dan sepertinya tempat wisata sejarah di Indonesia nan menarik jo edukatif. Yang pertama tentunya yo kita tahu yo Candi Borobudur Dun sana Padangnya. Dan terletak di Magelang Jawa Tengah, Candi Borobudur ko adalah candi Buddha terbesar di dunia dan dibangun pada abad ke-8 sajo abad ke-9 Masehi. Strukturnya na megah, jo reliefnya ko detail ya menggambarkan ajaran Bunda jo kehidupan pado masuk itu Dun sana Padangnya. Kemudian ado yang berikutnya ada Taman Nasional Ujung Kulon. Iko berlokasi di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional Iko indahnya kayo jo keanekaragaman hayati ya, tetapi jo memiliki nilai sejarah sebagai tempat perlindungan terakhir bagi badak Jawa dan terancam punah Dun sana Padangnya. Lalu seperti ya tempat-tempat wisata sejarah nan menarik di Indonesia, baik kita akan berbagi informasinya setelah nan berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta, karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kakek!
3: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya. Gimana kuliahmu, Nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
3: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
3: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
3: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
3: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
2: Enggak.
3: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, Kek.
3: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Iya.
3: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, Kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapananya. Kita akan lanjut berbagi informasi Bali ya, seputaran tempat wisata sejarah di Indonesia yang menarik jo edukatif dan sarapananya. Ada di Ombilin di Sarapananya di Sawalunto. Jadi Sumatera Barat, Sawalunto itu dikenal ya sebagai kota tambang batu bara tertua di Indonesia. Warisan tambang batubara Ombilin itu mencerminkan sejarah industri pertambangan pada masa kolonial Belanda dulunya di Sarapananya. Kemudian ada pulau kota tua Jakarta dan Sarapananya, kawasan Eko itu menampilkan yo arsitektur peninggalan kolonial Belanda, jo bangunan-bangunan bersejarah seperti Museum Fathahila, jo pelabuhan Sunda Kelapa dan menggambarkan sejarah Jakarta sebagai pusat perdagangan. Dan setelah itu ada pulau Benteng Rotterdam dan Sarapananya dan terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng Eko dibangun oleh Kerajaan Goa Talo itu pada abad ke-7 Balai, juga kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat pertahanan jauh perdagangan di wilayah timur Indonesia. Kemudian ada pulau Keraton Yogyakarta dan Sarapananya. Istana Resmi Sultan Yogyakarta Eko merupakan pusat budaya Jawa, jo simbol perjuangan melawan kolonialisme. Jadi arsitektur nan khas jo berbagai artefak di dalam Eko menawarkan wawasan dan mendalam tentang sejarah jo budaya Jawa. Dan yang terakhir ada Toraja dan Sarapananya di Sulawesi Selatan. Toraja Eko dikenal jo tradisi uniknya itu terkait proses pemakaman nan rumi jo Balangsuang Lamo. Masyarakat Toraja itu memiliki upacara pemakaman dan melibatkan ritual jo adat istiadat nan kayo itu mencerminkan kepercayaan orang Ko tentang kehidupan jo kematian gitu dan Sarapananya. Jadi itulah deretan-deretan tempat wisata sejarah di Indonesia nan menarik jo edukatif dan Sarapananya. Dan tentunya itu merupakan informasi terakhir kita nan kita kutip dari kumparan.com. Dan tentunya di Sarapananya aku juga Riri juga harus pamit di Sarapananya di ranah Minang siang jo petang untuk hari gini ke di Sarapananya. Dan kita informasikan dulu waktu azan maghrib kita hari kini ko beko masuk pada jam 8 bale lewai 22 menit waktu Indonesia Barat. Jadi beko sebelum kita akan bergabung jo program 1 RRI Padang untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, bimbingan rohani Islami, serta jo kumandang azan maghrib. Jadi kita akan dengarkan dulu beberapa lagu-lagu Hebra Minang, serta jo informasi berikut ko dan Sarapananya.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend.

0: Yah, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat pagi. Terima kasih dan sana masih tetap bersama kami. Gua saat kini jam 8 balik atau jam 6 Sancho waktu Indonesia Barat ya. Dan dun sana parangan di ranah minang malam hari nanko ambo maka basamu dun sana balie sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat atau jam 2 balik malam beko. Dan beragam program hiburan serta informasi-informasi lah kami siapkan dun sana. Itu tetapkan basamu kami ya. Baik, dan sebenarnya kami informasikan waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya hari ke akan masuk jam 6 Sanjo lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya tentu kita akan bergabung Jo Pro Satu RRI Padang mengikuti pengajian Al-Quran, bimbingan rohani Islam, serta kumandang azan maghrib dari Pro Satu RRI Padang. Beko. Yalah dun sana Padang ya, kalau begitu dun sana kita segera bergabung Jo Pro Satu RRI Padang.
1: Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

ولا تكونوا كالذين تفرقوا

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma lah sahla ila ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu iza sita sahla. Ashadu la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya ba'dah amma ba'duh. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Adapun tausiah kita pada hari ini berjudul keutamaan istighfar. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 16-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna fa'fir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, dan orang yang infakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Kita manusia adalah makhluk yang sangat sempurna. Kita manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Oleh karena itu, Allah memberikan sebuah tanggung jawab yang besar kepada kita, yaitu sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Kita diberi potensi akal. Kita diberi potensi hati yang bisa mendengar, memahami baik dan buruknya. Kita diberi hidayah. Kita diberi tuntunan, diberikan pedoman Al-Quranul Karim. Namun dalam perjalanan kehidupan, kita yang sudah diamanahi oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensinya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, namun manusia memiliki sisi negatif. Katakanlah manusia sering memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia lupa dengan Allahnya, sehingga dia lupa dengan Rasulnya, sehingga dia lupa dengan agamanya, dengan tujuannya diciptakan ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Manusia tidak luput dari memperturutkan hawa nafsunya. Katakanlah condong kepada kemaksiatan, kesalahan, kealfaan. Maka Allah berikan satu jalan atau satu cara untuk kita bisa menghapus, menghilangkan dosa-dosa kita itu. Itulah yang namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu adalah tip ek untuk menghapus dosa-dosa, kelemahan, kekurangan yang kita miliki. Lafaz istighfar mungkin sudah familiar dengan kita, karena setiap kita sholat, setiap kita alfa, kita cenderung untuk melafadzkannya. Astaghfirullahalazim. Atau mungkin ingin yang lebih dari itu. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa atubu ilaih. Atau juga kita bisa membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakan. Aku adalah hambamu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kubuat. Kepadamu, aku mengakui segala nikmat-nikmatmu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu, ampunilah dosaku. Sungguh, tiada yang mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Apa keutamaan dari istighfar? Dalam surah Ali Imran ayat 17 ini disampaikan. Orang yang merutinkan beristighfar, banyak-banyak beristighfar, maka dia akan memperoleh 4 keutamaan. Yang pertama adalah as-sabirina. Dia menjadi orang yang lebih sabar, lebih lapang dada, lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, lebih terbuka hatinya. As-sabirina. Inilah keutamaan pertama daripada membaca istighfar. Kapan waktunya beristighfar? Dalam hadis Rasulullah diungkapkan, waktu utama beristighfar itu adalah waktu subuh. Apakah sebelum atau sesudah waktu subuh? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini, di mana kita memohonkan ampunan kepada Allah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, agar kita menjadi orang yang lebih sabar, lapang dada, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, apa keutamanya adalah was shodiqina, menjadi orang yang jujur, orang yang berkata benar, orang yang menyampaikan apa adanya. Karena dengan kejujuran inilah Allah meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dan ini adalah kunci di dalam kehidupan kita. Jika kita menjadi orang yang benar, orang yang jujur, tentu kita akan mendapat kepercayaan. Baik itu dari orang lain, baik itu dari jamaah kita, baik itu dari kaum muslimin, kaum muslimat, ataupun dari atasan dan sebagainya, karena kita orang yang siddiqin. Yang ketiga, keutamaan dari beristighfar ini adalah wal qanitina. Kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Kita memiliki energi untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang daif, yang lemah. Oleh karena itu kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita bisa dicap oleh Allah sebagai hamba yang taat, hamba yang muttaqin, hamba yang beriman. Maka istighfar banyak-banyak akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan dari istighfar itu adalah al-munfiqina, menjadi orang yang lebih dermawan. Mudah menolong orang, mudah berinfak, mudah bersedekah. Kenapa? Karena ini adalah bukti dari bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita diberi limpahan rezeki, kita diberi berbagai kenikmatan. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah? Adalah dengan kita menginfakkannya, mensedekahkannya, mengeluarkan zakatnya. Dan juga mungkin saat ini, mungkin kita akan meningkatkan lagi, kita berwakaf agar kita memperoleh amaliyah, agar kita memperoleh pahala dari sedekah, dari zakat, dari infak, dari wakaf yang kita berikan ini, sampai hendaknya di hari akhir nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengajak kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah, mari kita beristighfar, memanfaatkan waktu beribadah, bermunajat kepada Allah, bertakarub ilallah, dan menggunakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan, memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Semoga keutamaan dari istighfar ini dapat kita miliki. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cenderung hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur dan ibadah kepadanya. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu akbar.

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

lebih besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang. Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satu berkata, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan, tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya. Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pendengar, PT Pegadaian Persero Kanwil Duo Pekanbaru menegaskan balik peran aktifnya dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Lewat program Pegadaian Peduli Pembangunan Berkelanjutan, Pegadaian secara konkret mendorong modernisasi pertanian berbasis komunitas, jauh menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok tani rimbun di Corong Pari Putih, Negeri Ampang Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemimpin wilayah PT Pegadaian Kanwil Duo Pekanbaru, Agus Riyadi, menegaskan langkah itu adalah investasi strategis untuk kemandirian petani. Beliau menambahkan optimasi lahan salaweh 21 hektar itu sangat selaras jo agenda gadang pemerintah dalam menggapai swasembada pangan. Mekanisasi skala keteko diproyeksikan langsung menekan biaya operasional, mempercepat masa tanam dan pemeliharaan serta mendongkrak profitabilitas anggota kelompok tani.

0: Beralih ke berita lainnya, dun sanak pandangnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat mendorong penerapan satu data olahraga sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga di ranah Minang. Kegiatan KO diikuti utusan pengurus provinsi atau Pengprov cabang olahraga Sarato Admin Sirimau. Turut hadir Wakil Ketua Umum 7 KONI Sumbar Bidang Digitalisasi dan Sertifikasi Dola Indra, Perwakilan Admin Sirimau, Sarato Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat Tasliatul Fuadi, Ketua Pelaksana Jasman Heri mengatakan kegiatan itu lahir dari kesadaran bahwa kemajuan olahraga tidak hanya ditentukan dari kemampuan atlet, akan tetapi membutuhkan puluh dukungan digitalisasi dan pengelolaan data nan baik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan Negeri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat malam dan terima kasih Don Sanak masih tetap menjadikan Perompeer di Padangko menjadi kawan Don Sanak di malam Nanko, ya. Yalah Don Sanak menangnya jam selama lewat 3 mini wakati Indonesia Barat, ya. Kita di segmen Pesona Etnis Nusantara dan tentunya sampai kita menikmati rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara. Toko, mudah-mudahan menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan semua anak bangsa, ya. Yalah Don Sanak Padanga, lah kami awali lagu-lagu daerah Nusantara ko jo sebuah lagu dari daerah Ambon berjudul Beta Jago Dansa, ya. Dan berikut kita akan ke lagu dari daerah Nias berjudul Ratosa Hato Bazo Ruko, ya. Ratosa Hato Basoruko. Namun sabar punya sudah sebenarnya kami informasikan pulau wakatu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya jam 9 lewat 31 mini wakatu Indonesia Barat. Malah sudah sebenarnya kita nikmati lagu dari Nias Ratosa Hato Basoruko.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Hai Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Ya, dan sanak barangnya di mana saja berada. Selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam dan sanak ini sebenarnya ya. Saya sudah lapih dari kegiatan rutin dari pagi tadi sampai petang hari tadi tentunya enak. Jadilah dun sana barangnya sesudah kita ikuti rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam segmen pesona etnis Nusantara. Kita akan balik-balik jo rangkaian lagu-lagu pop-pop Minang tentunya sampai bekoka jam 9 waktu Indonesia Barat, jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Saatnya kita melangkah ke Gamat Plopetraga Cirendang Melayu Beko ya. Jelas dan serap dengar. Namun sebelum kita ulang balik rangkaian lagu-lagu pop Minang ke sana, mulai kita dengarkan balik sebuah drama legenda dan malam ko mangke tentang Lutuang Kasaruang ya. Jelas dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat menikmati drama legenda Lutung Kasarung berikut ini.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama ibu, nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
3: Ya, ada apa, Dik? Udah ya belajar nih. Belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
2: Ya sudah kalau gitu. Sari tunggu sampai Kakak selesai sholat ya.
3: Ini sudah jam 7:30. Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
2: Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
0: Ada apa, Sari?
2: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi kakaknya banyak alasan.
0: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu? Kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu, ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti purba rarang dan purba sari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya purba sari dan purba rarang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
2: Bukannya Purba Larang dan Purba Sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tahu deh.
0: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purba Larang dan Purba Sari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
2: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
0: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
0: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purba Rarang dan Purba Sari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purba Sari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
4: Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
0: Setelah Raja Tapa Agung merenung,
5: jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
6: Hormat kami, Ayahanda.
4: Bangunlah, putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
2: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
4: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
0: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
7: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
4: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
8: Baik, Paduka Prabu.
0: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
1: Lah, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
5: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
2: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
5: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
0: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tuan Putri. Tapi apa imbalan untukku?
0: Tenang saja. Untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tuan Putri, nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
5: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
0: Lihat, Ayahanda. Masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
2: Apa yang telah terjadi pada diriku?
0: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
4: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
2: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
4: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
8: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
0: Rasakan kamu, Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: Gede Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Yah, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
4: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
4: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah kembali.
0: Mana mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku Purbasari.
0: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Padang di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Yalah, Dun Sanak Padangnya, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Sumatera Barat, Profesor Fauzi Bahar Datu Anansati, menolak kareh praktek pertunjukan organ tunggal hingga larik malam atau subuh di ranah Minangko. Pandanganku dasari jauh prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Menurutnya, organ tunggal hingga larik malam memicu pekat atau penyakit masyarakat. Pertunjukan organ tunggal hingga larik malam dinilai acok menjadi wadah dan pemicu berbagai tindak maksiat serta pekat, serupa konsumsi minuman kareh, penyalahgunaan narkoba, perjudian hingga transaksi prostitusi terselubung. Ya. Nah, Elkam menyoroti keberadaan penyanyi atau penari organ tunggal nan tampil jauh pakaian minim serta mengusung tarian erotis hingga dini hari. Hal nan kuat dianggap merusak moral generasi muda atau anak kemanakan dan mencederai norma kesopanan Minangkabau. Demikian dipaparkan Fauzi Bahar kepada RRI pada 30 Agustus 2026 nan lalu. Nah, untuk itu Elkam mendorong diberlakukannya sanksi tegas baik melalui peraturan daerah atau perda pembatasan jam operasional hiburan malam maksimal jam 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam maupun penerapan pidana atau sanksi adat. Sanksi ko dapat ditujukan kepada penyelenggara acara, pemilik sound system maupun pihak-pihak nan memfasilitasi hiburan hingga pagi. Penolakan Elkam Sumbar menjadi momentum penting nan menekankan peran tokoh adat dalam membentengi moral masyarakat Minangkabau dari dampak negatif hiburan malam. Ya. Waladun sana peranga, itu sebuah informasi yang perlu kita sikapi dun sana. Ya, di mana Elkam Sumatera Barat menolak kareh praktek organ tunggal hingga larui malam. Ya, informasi ko bisa dun sana baca balik secara tuntas di laman rri.co.id.

1000 rumah gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan 1000 rumah gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan 1000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan 1000 rumah gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan 1000 rumah gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau?

0: Ya info ini.
1: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, malah dun sana penengah, selamat malam dan terima kasih di sana masih bersama kami perempat dari Padang melalui 92.4 MHz ya, RI Digital ataupun melalui live streaming ri.co.id ya. Malah dun sana penengah, memandang back sound ko, pastinya dun sana lah tahu kita lah masuki program Gamat Palapeh Taraga Cio Dendang Melayu ya. Sampai dun sana mendengarkan lagu-lagu gamat atau Melayu ya, dan sekaligus berinteraksi Cio dun sana dan lainnya ya. Yalah, langsung saja membuka line telepon 812-414 ataupun di 0811-66-09-20 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mau pia.
0: Iyo Fitro.
1: Gua awak pembuka kagina.
0: Iya.
1: Baca bapak ya kok.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Allah di kagi menunggu kalau mau pia dari jam lima kan sampai jam enam ulang lagi. Alhamdulillah mau pia yang cawe. Sampai kini awak tunggu dia bisa mau. Bagaimana jual mau pia kau mah?
0: Makasih Fitro.
1: Iya, bagi awak mau awak ko fesik ya mau pia mah. Ko jago mau pia kurang asalnya ko ampe.
0: Oke, makasih banyak Fitro. Lagu Fitro gini ko?
1: Lagu awak kini ko dari anu ada Junaidi BL ada dong.
0: Junaidi, lalu ya. Junaidi BL.
1: Yo.
0: Aduh, baca rekasi ya, sebut tangan bahasa Gampe, buayan buluah, anak kala, dendang bugi lamo, pantun jo dendang, kim joget, sapariaman, daun kacang.
1: Oh, sebut tangan bahasa Gampe ya.
0: Sebut tangan bahasa Gampe ya.
1: Iya. Oke. Okay. Besok ado siang itu ikut aku itu ini dialog dengan ambil lagu
0: itu kan. Oke. Okay.
1: Ya lagu kan.
0: Oke okay, Fitro. Salam.
1: Ya, salam kamu kuat mak Uki ya.
0: Iya, makasih.
1: Oh, lupa pulau ada ubah pukal kok sendiri sama Ungi Mai no.
0: Iya.
1: Ada pulau ubah tambah mengan. Ada udah saya ingat. Ada Om Pitas.
0: Ya.
1: Hingga upo-upo ada apa makan juan. Bungo. Bungo Queen. Bungi Eri kan juan.
0: Iya.
1: Ada uang kan juan. Ada Om Ikan Iago. Apa bantu kami. Ada pulo. Mak Samudo.
0: Iya.
1: Mak Iro di Ubu Inka. Ada pulo. Ini Gesi. Ada pulo. Ibu Izul. Ada pulo Kak Siana. Ada pulo ni ulang yo orang karang. Ada pulo nanti mah tu udah kebencia. Udah wibira. Ada angkua jo kacia. Ada pulo nanti bang OBS. Udah suncen. Ada pulo ada apa bantu kami ya. Ada pulo Pak Cepasin Paru. Ada pulo siano enggak do masuk Pak Rambi
0: enggak
1: masuk no enggak ada pulo apa anu pun Pak Syaf ya masuk enggak pukul 9 ayo masuk kan
0: iyalah dibungkuhin lah Fitro
1: nama ngang ayo kesabut namanya cik-cik kok disabut kan sampai subuh baru sudah lah.
0: Ya, ya.
1: Jadi ambo bukui tapi saja ambo berbagi lako dan kamu enggak nak kek enggak sampai cabut kamu kan enggak tak cabut darah tu apa nak ibu-ibu enggak arah majami dan kamu majami ambo ucapkan terima kasih banyak sok ya.
0: Yo Petro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Fitro. di bypass ya, di Kalumbua. Mula di Utara Berangga kita beralih ke 08 966 0924 0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo.
2: Malam bang.
0: Malam tum tumben masuk malam.
2: Karena bang.
0: Makasih.
2: Okay. Tidak, cuma ketiduran kan.
0: Oh ya, ayolah, syukurlah, alhamdulillah.
2: Kadang-kadang model jago
0: langsung. Wih, langsung malam pe, langsung macam kau ya.
2: Langsung mau orang tu solat tadi, sudah siang lagi masa jadi.
0: Pandai bana.
2: Kan, banyak model nak. Cepat model.
0: Alhamdulillah. Nah, jadi terserahnya dibolak-balik sama maksudnya.
2: Setuju berarti enak.
0: Itu. Kambar kambah kambah.
2: Kambah.
0: Ya.
2: Kabana.
0: Enggak kambah sama orangnya.
2: Oh, kambah.
0: Iya.
2: Oh, serupu tuh mana?
0: Ah, iya. Serupu tapi sama.
2: Ah, itu. Sehat banget kan?
0: Alhamdulillah, saya ke.
2: Kita pasuk di udara sini nak.
0: Ah, biasa lah tuh. Lupung sama sekali.
2: Yang putih
0: betul tu mau
2: siapa mau siapa lu ya? Iya. Semua orang
0: jadi mau siapa dengan. Oke, nah, laguna.
2: Laguna apa ya? Dari Odi Malik apa bangin?
0: Odi Malik.
2: Ada joget hitam manis sudah masuk ada bangin.
0: Odi Malik. Joget
2: hitam manis.
0: Dah mancegoknya dah.
2: Masuk dah.
0: Dah mancegoknya dah.
2: Ambil siapa di Malik ini macam?
0: Hah?
2: Yang masuk. Oh, di Malik depan.
0: Oh, di Malik nak masuk ya. Sebentar. Ada burung putih, ada perak-perak, Kaparinyo, Tanjung Bila, Tanjung Katuang, Anak Kala, Umpan Jinak, Siti Kam serta lagu duo. Itu dia nak.
2: Apa tadi tu? Yang nombor dua tadi apa?
0: Naga duo perak-perak. Nggak ameh-ameh dah. Ameh-ameh lu siap lah. Perak-perak.
2: Nggak tu duo Kaparinyo je lah nak.
0: Kaparinyo jadi. Mantap tu.
2: Salam sahabat adik, semoga adik sehat selalu, banyak umur rezeki yang tetap semangat untuk selama-lama adik ya.
0: Okey Diana, terima kasih.
2: Dari 10 jam ini di rumah adik. Untuk bekerja di rumah.
0: Yo.
2: Yang okey lagi ke mana?
0: Dia sampai sekolah kah?
2: Alas kamu, ya sehat-sehat aja Diana. Tadi ada fitri adik ya.
0: Yo, betul.
2: Ada pulau. Bu Zul, Nana, Ni Desi,
0: ya.
2: Ada Kak Ulan dan Zaina, ada Dari Zal, ada Pak Nur, Bu Nur, Pak Jo Tommy, Pak Jo Tala, ada Pak Nokos, ada Pak Buyan Tapai, Sami Bono Haranya, Dada Jani, Semua Unemanya, ada Kul, Pak Munir, dan... Dan nama itu, Madit.
0: Syah.
2: Itu adalah Syah, Madit.
0: Ya itu.
2: Pak hitam.
0: Apa anu tu ah? Gitu ya. Apa anu gitu ya.
2: Bisa di mana ada cuman cerita mame.
0: Iya.
2: Ada jam dua lebay macam ya.
0: Ya.
2: Itu adalah saya pada saya sih di nama.
0: Sadalah ya.
2: Terima kasih banyak Madit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Diana di 08966 entah kok ya. Yalah, kita bagi balik ke 812B14 tentunya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Halo.
3: Halo, Tia.
0: Yo.
3: Ya, Tia.
0: Hai, Pak Zam.
3: Ya, Tia.
0: Alhamdulillah, Pak Zam. Sige, Pak Zam, boleh sige ya.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah.
3: Coba, Tia.
0: Alhamdulillah, lagi sige-sige pula, Pak Zam. Sedang enggak, Pak Zam?
3: Kondisi udara
0: invertik ini lun berterimu udah bagus lah, tapi berbalari ke kayaknya ya gak perlu waspada lah pak. Itu kan
3: ya hari tidak hujan lagi. Ini angin itu lain loh.
0: Iya, namanya anginnya lado yang menyeratu ya kan. Jadilah anak nama wadangnya ke pasam.
3: Anak tiwang itu.
0: Anak tiwang ya.
3: Dari mana rumah tu?
0: Dari Yona. Anak tiwang, si burung tiwang.
3: Okay.
0: Yona Irma doh. Okay. Jadi Pak Sam, berkumputan Pak Sam. Salamnya untuk siapa?
3: Salam-salamnya untuk keluarga tu.
0: Terima kasih banyak Pak Sam.
3: Umur panjang sekali tambah tu.
0: Amin. Ya Allah, Rabbul Alamin.
3: Ratu.
0: Nuran Pak Sam itu pulau ya?
3: Ayo tu, sama tu. Ratu. Seluruh Padang apa sampai Padang tu dapat salam dari Pak Sam kalau tu.
0: Okey, siap. Okey. Ya Pak Sam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Nah, ada di Nanggalo dan sana Padang ya. Lah tigo telepon nomor terima ya ada Fitro, ada Diana tadi. Kemudian nan terakhir tentang ada Pak Sam ya. Yalah, kalau itu dan sana Padang. Kita dengarkanlah lagu-lagunya dulu dih dan Allah disiapkan ada diminta dari sana gitu. Aduh, sapu tangan bahasa Giampe. Halo Pak Yon. Maaf Pak Yon ah. Nah, dulu Fitro minta aku ah, aku cari lagu lain dih. Nah, aku masuk Pak Yon. Sapu tangan bahasa Giampe dari Jenny DBL, kemudian Kaparinho dari Dimalik untuk Diana dan anak tiwang dari Yuna Irma untuk Pak Sam di Nanggalo ya. Yalah, jangan kemana-mana di sana. Ya, masih bersama di sana. Masih sampai jam 10 malam Meko. Mulah. Kita dengarkan dulu sapu tangan bahasa yang dari Jem DBL. Konyol. Selamat malam dan selamat menikmati.

Musik gamak adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamak terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan dari Padang Surah Budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana penengah kita masih di Gemat Pola Petra Gajah Denang Melayu di sana. Dan kita langsung saja ke line telepon. Dan lah baga buang ya. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ah iya. Oke, Pak Nur.
1: Ayo dia.
0: Pak Nur, lain segi Pak Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Lain. Itu nampak rutin ya.
0: Iya, Pak Nur. Jadilah Pak Nur, lagu Gamat ini kau aku Pak Nur.
1: Nem biasa seti.
0: Atau Pak Nur.
1: Buayan buluah.
0: Buayan buluah ya.
1: Iya.
0: Oke. Buayan buluah.
1: Lain dia.
0: Ai, lain Pak Nur. Oke.
1: Saat salam pertama untuk di keluarga.
0: Terima kasih Pak
1: Nur. Semoga saya selalu.
0: Iya Pak Nur.
1: Rasa kial dan berkah.
0: Amin.
1: Sudah tu dapat keturunan yang saleh.
0: Amin ya Allah.
1: Sudah tu untuk bunda kuin. Untuk masuk tadi Diana kan.
0: Iya.
1: Itu pacar.
0: Ah.
1: Pantar kita itu.
0: Oh, terakhir
1: Pak Zam
0: ya.
1: Pak Zam sudah tu untuk Yulmi, untuk Bunda Nur, untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Iya.
1: Untuk Pura Jokaci, Madin Sampono,
0: yeah.
1: Putra Kau Sembilan dari Manyo, Roni Kenyago, Roni Jamba.
0: Iya.
1: Yeah. Sudah tu Ajo Piala Bardi Kakak. Sudah tu Oyun Tanjuang, Aldi Tanjuang, Bujang Tarusan, sudah tu Nandi yang Dinaruang, Pak Ujang
0: Dinaruang, ya.
1: Sudah tu Pak Zainal di Matu.
0: Pak Zainal, dia bolun
1: Pak. Kita dia tadi siang tengah bukan? Yang menyalami tadi kan?
0: Ah ya, jadi Pak Zainal lah ya.
1: Pak Zainal sudah tu untuk Pak Munir, Bujang Pibo,
0: ya.
1: Asal dua selatih.
0: Jadi.
1: Anda lupa dia. Maitam Sikumbang.
0: Maitam Sikumbang.
1: Ayo.
0: Jadi.
1: Maitam Sikumbang tu anda nanti ya. Kadang-kadang mantap menelpon pribadi saya.
0: Iya.
1: Asal dia selatih ni nak sebut nama.
0: Jadi Pak Nur.
1: Tak apa. Tiba dah dapat terbuang kan tak apa lah itu kan. Tadi terkenal saja tu.
0: Iya.
1: Terima kasih dia.
0: Iya Pak Nur. Sama Pak Nur.
1: Mudah-mudahan sihat selalu kan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kamu bersujud dia tu membesuk. Mustok mak
0: Mak Tuanku Mengkudun.
1: Mak Tuanku ya. Siapa nak bertanya kan?
0: Ya.
1: Alhamdulillah lapih lah no kan.
0: Iya.
1: Nek dati kan.
0: Iya betul.
1: Kalau lahir musagan bertanya kan.
0: Iyalah.
1: Pokoknya agak pribadi kan.
0: Iya. Oh iya tu. Okey benar.
1: Secara di belakang dah dapat
0: jawapannya. Okey Pak Nur.
1: Untuk bekal tu dah mau kan.
0: Betul.
1: Terima kasih dia.
0: Ya Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Tanjuang ya. Oke, ini selamat datang dari 812 sampai sampai kita beralih ke 0866 0924 0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
0: Cik. Selamat malam Dabiyung. Bagaimana nih kau?
2: Alhamdulillah Cik. Senang-senang saja no.
0: Senang-senang ya. Alhamdulillah.
2: Hah? Cuaca
0: kalau
2: wajar,
0: saya nyekalam tapi angin. Itulah kini kau keadaan awak tu mah. Nyekalam tapi angin ya.
2: Iya.
0: Lah adalah sesuatu nampak anak.
2: Iya
0: mana itu? Itu kini kau kan kau dianjurkan pakai masker keluar kau.
2: Iya.
0: Di kalau boleh kalau pakai wak, motor, tu rancak pakai masker waktu. Soalnya banyak soang angin kan.
2: Iya
0: betul. Tuah. Jadi jalan suang setibu di duang wae.
2: Iya,
0: kebanyakan saya. Iya, oh, iya. Ambo, ya. Ambo selalu masker tu. Mau siang, mau malam, kalau bawa motor mau bawa masker teri.
2: Contohnya kan cawak juga.
0: Cawak juga, gitulah kan. Indak benar lah, kabui kabui asok. Kau kabui jalan tu kan apa yo itu?
2: Ewa yo lah.
0: Atu ah. Makanya mau pakai masker tadi. Kalau malam mau pakai masker tu untuk melindungi dari angin malam. Yeah, angin malam gua kacau orang lain lah. Jaya kau mah.
2: Ay sudah lah, ingat yo.
0: Ah itu
2: dah yo. Kacau angin dekat pantai yang lagi kacau lah. Ewa yo lah angin malam.
0: Ay itulah waktu waktu waktu. Jadi ancak wak baca jago nak panora eh pak ndak buyang eh
2: iyalah buyang tu
0: boleh boleh lananan istilah istilah pak apa pak pak aja piala remaja senja kau ah
2: iya
0: badan lah mau dipakai dan tu ndak sekuat nanan baru dipakai dah kan itu
2: yo mana takut dengan siang
0: eh nanya alam tak kamera di guru tu ya. Iyalah.
2: Dia dia mesti mesti malam aja tu siang tadi ya.
0: Siang.
2: Dia mesti.
0: Oh iya, itu tadi Jimbo. Tumben mah Jimbo. Eh dak nang ngasro mesti aja gaya kan. Iya iya.
2: Bagi waktu.
0: Bagi waktu enak.
2: Ah, dak bisa lo mesti bisa dari angin dong dia.
0: Iya iya tentu.
2: Nampak ujungnya di lala terima.
0: Iyalah. Bare orang main pimpong wala dah wala cegok tu semester ya. Ndak dismes. Ndak dismes kau lah.
2: Kadang awak timu dibuat kali, okay lah payah lo jadi.
0: Iya. Jelek kau ndak kalau. Kalau ndak dismes kau nyamai menyangkut di net. Ah, macam.
2: Pasti orang
0: dia. Jadi lah dah buang, ah nak kelam awak dengan ni kau.
2: Yang dunia mesti ya. Endong-endong.
0: Endong-endong namo lagunyo deh. Apo jadi endong kok porti kok?
2: Ambo pun dak tahu ya. Cuma de irama tu le lama ya.
0: Nah lagu gamat ko memang banyak yang apo, yang ana mo tu yang enggak tinggi ya basus deh.
2: Yo batua.
0: Mudah tadi lah anak kalah.
2: Kaparinyo tu ah. Oh dak
0: ada. Iyo kaparinyo lah ya.
2: Yo.
0: Boleh nak kalah. Nya nak kalau Cepi nan kalau kau orang sabu ya. Kalau
2: awak ke parinyo kau, anu ke paru dinyo tu. Aku tahu mana.
0: Itu loh ya.
2: Lasai, dong dia lah.
0: Iya.
2: Anu ke paru dinyo. Ada lah aku di waktu dah wara wara.
0: Yo betul.
2: Kali senang.
0: Yo lah.
2: Kali kerjanya mau pulang kau lagi lah.
0: Nen.
2: Iko
0: mulai mau mudik ya. Ande, dah doleh. Itulah la runtur ni rasa ya. Baiklah
2: kacau dulu, kacau dulu doang.
0: Jangan kena.
2: Mulai ni mau mudik deh.
0: Jangan kena iye keluar ya.
2: Ah, jadi kau makoy ya. Di pupuk semangat kau taruh.
0: Ah tua.
2: Ajar mambudik lo manuara kok.
0: Ayo asal dah imbangi saya beko tapas solo badan beko lain lo beko.
2: Ayo tu macam lo macam.
0: Iya, ni kadang-kadang kan segala satu tu dapat tehnya, enak.
2: Oh, ini kan awak anda langsung makan, nak tangan kok kena sambuang.
0: Wah, ya, baru sadar mo. Ah. Awak lagi muncung saya merlunya.
2: Iya, tangan lo sambuang lo.
0: Iya.
2: Kalau nyonya kata dulu yo, kalau sambuang gini pun orang ada.
0: Berarti wak lagi muncung saya pakai layar tangan dah ya.
2: Satu aja.
0: Mesti. Oh, satu aja tangan ya. Cuma ndak ya, ndak sebanyak biasa boleh ya.
2: Kalau ndak satu, wak. Kurang kok bagian tu.
0: Baik. Tapi
2: kalau kat tenyo tu lo.
0: Iyalah. Oh, itu ya. Jadilah dia biang. Endong lah bersiapkan. Siapa nak bahasa bahasa
2: Pol? Assalamualaikum pertemuan semua. Iya.
0: Terima kasih dia biang.
2: Tidak terlalu mau panjang pada kita tambah.
0: Amin. Ya Allah. Ya
2: Allah. Dan terlalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT. Hendaknya.
0: Amin. Waktu pulau dia biang lah itu.
2: Hari ko nama panjangnya apa kong sih? Kalau si Riri, Riri Antikat.
0: Iya.
2: Kalau si Ari ko apa nama panjangnya kong?
0: Ari doang.
2: Ari ya.
0: Ari ya.
2: Ari, ya. Semoga cepat sembuh.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya itulah semua doa aja gitu ya nak.
2: Yo walaupun laki-laki mana. Yo kalau nak penyakit negatif boleh.
0: Iya kan itulah. Jadi
2: tidak ada produksi, produksi lama tuah. Walaupun awak kue tagih laki-laki, kau kalau penyakit negatif boleh nak dia tagih.
0: Iya itu. Itu makanya mohon doa aja lah dari dosa-dosa donyo, ya kan? Iya. Karena wak dah tahu do dari mulut sia doa aku ke didangan Tuhan, kan gitu?
2: Iya, waktu yang
0: itu. Alun tantu, lo dari mulut orang nama kesaruan tadi bisa lain, kan gitu?
2: Iya.
0: Oh, wak nama nan basi kencet tiap hari, kau nak dengar lo tentu, lalu doh?
2: Iya, waktu yang
0: itu. Kan begitu.
2: Iya lah.
0: Jadi, marilah kita sama-sama doakan seluruhnya, mudah-mudahan. Hari nan sedang dirawat kini capek cegak naiknya kan gitu ah.
2: Yo mutia.
0: Iyalah.
2: Semoga capek diangkat penyakit.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iyo. Lala rindu lu suara hari kena.
2: Sudah tu mutia. Itu kopi saya salam orang masuk dari celah panjang nom.
0: Iya betul.
2: Orang masuk belakang ya. Terima kasih banyak mutia.
0: Sama-sama dah buyang. Salam untuk Uni Ambo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah buyang tapai ya. Nan ado di. Mana buyang dipecah ya? Ayolah. Di belakang Abu Yong kita ke 812 sampai nih nak. Iya. Mana dapat tiket dengar. Itunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mutia. Lain nih para Mutia.
0: Lain nih to.
3: Yang apa saya warah Mutia pakai mana? Mutia kecil-kecil. Kekece bunuhku mesti berasing cantik mukie bakar udara menggelegar
0: banget. Bapak menggelegar tu nih. Tatar.
3: Film meninjau tujuh soro cantik mukie tu. Onde di soro asal meninjau aku cantik mukie.
0: Undi ni deh.
3: Kalau kita tato kita jo.
0: Undi dia tato gay. Mode patui.
3: Duki gaduh-gaduh gitu soro awak cantik mukie tu soro mukie bakar.
0: Undi deh. Alai. Lain dak baguncang lo bukit dengan dua tu deh.
3: Itulah.
0: Anda.
3: Pokoknya lagunya Rosmani mutia.
0: Oh Rosmani lagunya.
3: Iya.
0: Kan jaleh dah.
3: Iya. Rosmani tu beti beti tu mana.
0: Apa bunyi?
3: Lai babare di dalam salam. Tiap ditampi balada juo. Lai bakure siangnya malam. Namun itu tak taruh juo. Itu.
0: Itu ya.
3: Yo kecil, ajo satu ajo kemarauin nak. Kalau cincin tu hebat bana udara ajo. Ia kecil apa ajo? Kau ajo bersua ma. Ini puji bado sarut.
0: Iya bana ya.
3: Iya satu bunda satu aicha di bonne gitu jo. Ayu mulut kita ngah jo putri Kwansing. Kau sarut cincin tu bengilegar bana udara kecil. LP ni meninjau gitu ah.
0: Babunya itu gar tu cek.
3: Iya. Cuba nama tu awal tersangang lo menangai mesti. Sampai ke Bukit Gunung-Gadu tu sampai ke meninjau sampai siapa Mbak Yul.
0: Yo.
3: Cincin tu bakal dari asor jatuh. Dadah mutiara dadah.
0: Yo dadah cincin, makasih. Tentunya dosa pendengar dan salah kita Sun Chen dan Lama Gabuang di 812 Tompe ya. Sebelumnya ada da Wian Tapai di 08166 ya. Dan sebelumnya ada Pulau Pak Nur Tanjuang di Cangkeh. Bagaimana pulau tadi ya. Jadi pula kalau itu dosa pendengar. Latigo, Pak Nur Tanjuang, da Wian Tapai, sahabat Sun Chen ya. Kini kita ke lagu boleh tentunya nak. Dan sabar nanan alun ta cabui nomornya. Ya, mudah-mudahan di sesi ketiga beko dun sana nan sedang mandangan kini leh. Ya nak. Kita ke Buen Buluh dulu. Buen Buluh dari Junet IPL disambung Jo Endong-Endong dari Yan Junet ya. Dan sudah tu ada Rosmani dari Sam Samber. Iko untuk Sun Chen ya, endong-endong untuk Dapun Tapai dan Bian Buloh untuk Pak Nur Tanjung. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari, karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak dan

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Mulai dari pendengar di mana saja berada, masih jambu dalam gemat pelajar gajah dan Melayu tentunya ya. Lah jam 22, jam 10 malam lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, masih ada sekitar 45 menit lah ya waktu itu. Langsung saja lah kita buka ya, nalar masuk di 08 10 66 0920 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar kau nak pisang? Apa kabar pisang?
1: Kabar ini anakku.
0: Ande, di mana?
1: Elok mana ini?
0: Hah?
1: Elok mana kabar ini?
0: Oh iya. Lai kabar kabar pakai ujung anak kabar.
1: Iya, dalam apa lah anakku?
0: Hah? Ba?
1: Iya, dalam apa lah?
0: Perhitungan.
1: Dan
0: wih, mantap lah, serius kok ah. Jangan lupa besok tu ah. Ni dia, lay, ya, jo, rawak ya.
1: Lay.
0: Syukurlah, alhamdulillah. Bila rencana? Cancang ke?
1: Rayo.
0: Lapi rayo?
1: Ya.
0: Tahun merah. Rayo ko banyak tahunnya mah. Ada rayo tahun 2026. Oh iya, ada 2026 lah rayo ya. Ada rayo tahun 2027, 2028, 2029. Nah. Ini bila ko? Revisi. Revisi kan jalan ada. Dan soalnya dari dulu mah dengar rayo api rayo ke rayo sih. Cuma ditanya orang, bila kok birayo ya?
1: Birayo kok
0: cina. Lah birayo kok cina. Lah birayo, lah birayo jiji. Alah. Yalah, kok seorang ni mana? Tak bisa kok.
1: Kepo mana kok?
0: Ah, tidak dek pak, dek pak. Tidak ngabek son belakang nama eh. Agak.
1: Apa ke kareh ni? Kau ada dia kareh ni?
0: Enggak beksan radio doh, beksan lain. Kalau saya sana.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ia namanya orang itu sebanyak-banyak ya pak.
0: Ayo.
1: Mewah itu namanya
0: orang. Tua tentu yo.
1: Kalau kabut asap
0: ketiak dengan kau. Oh iya, kabut asap. Makanya pakai.
1: Masih ada lepek ya.
0: Makanya pakai masker keluar.
1: Ya mak. Batuk selayang ni
0: nak kau. Batuk selayang ya.
1: Batuk bunyi yang ada tinggal.
0: Iya bunyi tinggal ya. Nain dua nanti lah.
1: Ada bunyi
0: ya. Indo lah bunua. Indo lah bunua. Lah ya.
1: Lagi ada bagi racun kawan.
0: Racun kawan.
1: Ya.
0: Madah.
1: Ramai di Mekah malam ini ya.
0: Ba.
1: Ramai di Mekah malam ini ya.
0: Sesuai jo duanya eh. Ha kan.
1: Ada ada intro eh dan saya musik apa pengiring eh. Lagu dulu, lagu yang mana jo. Gamai ini.
0: Iya. Ini kan tiap Selasa gamai.
1: Mama ambolah tu
0: gamai. Alah lah.
1: Lagi mama ambol dari pucuk pisang.
0: Buang bulu ah.
1: Buang bulu ya. Ini buang bulu tu bayu lagi kan aku.
0: Bayu lah ya.
1: Saya lapis buang bulu tu sapi di mana aku.
0: Nah doleh melayang ya.
1: Lagu apa lah aku.
0: Di pisang.
1: Gamai wak dari apa lah. Yan Junet ada dari gamai ini.
0: Yan Junet. Yan Junet. Oh dah Yan. Kan ni kalau kau. Ado anak kan dua anaknya sudah. Surnece. Ado Aleko. Ada yang dong lah putar entah kayak Bungo Parawitan. Ado Kaparinyo lo. Kaparinyo kok masing-masing yang penyanyi karenanya ada beda lo mah.
1: Ini kok beda mah dari
0: Iya. Nyo judulnya sama tulisannya Kaparinyo ya.
1: Nah, tapi dalam lagu itu
0: ada Kaparinyo. Kaparinyo.
1: Ya judulnya macam ni
0: tu. Iya.
1: Kamu ya pun nama kau cerita awak cerita ayam kan.
0: Iya kira.
1: Iya. Dan cerita ayam mah bahasa nak.
0: Bunga Tanjuang cek. Aduh tak.
1: Kaparinyo tadi itulah siapa betul nak
0: Kaparinyo kah? Walaupun tadi siapa lo minta Kaparinyo lo mah?
1: Ya kah?
0: si ya tadi ya tapa zam kalau ada salah.
1: Ya lewat lalau besar lagi
0: kan. Alah cuman macam tadi keparinyo kan kadang kan nyo.
1: Beda-beda.
0: Musik. Jadi keparinyo kok kada salah musiknya kok iramanya keparinyo kan. Sama aja po.
1: Irama lagu kada
0: keparinyo. Sama jo jo anak kala ya kan lagu duo nah kan irama sama sairnya beda kan.
1: Iya, dekat lirik lagu nah.
0: Ah iya.
1: Irama sama musiknya beda ada mano.
0: Iya, irama mirip.
1: Ya. Ah, iya. Lah.
0: Ya. Ambo tanya warna mah tu ke orang gamat tu.
1: Iya.
0: Apa kamu dari tutu cembo kan? Na judulnya ya ah, A, isi nak doa tu cembo. Iya. Ah, itulah unik ya gamat tu cembo.
1: Iya. Kalau tanu tu, tambah aku ada pilih isi baru apa saja. Bila macam kuih sawah, ini isi ya kajak.
0: Iya.
1: Lagu ya, lagu nak menyambai lagu kamu.
0: Ah, itu.
1: Keparinyo aku
0: ah, nah, kan itulah.
1: Nak apa aja ni lewat gua?
0: Ah?
1: Nak apa tu tengah hari tegak itu?
0: Iyo, iyo cuma.
1: Apa? Ah, kalau kapari gua, anak kapari.
0: Ah, itulah.
1: Kapari biasanya.
0: Abah, ada sakit nak tahu? Sangko selalu ke pak pario mah, pario cuma.
1: Kau lain tanya lah.
0: Lama tanya cuma. Andak lo dah.
1: Nenek di rumah nak kata tahu dah.
0: Andak lo, bapak jaleh bodoh. Nya lupa mungkin dulu pencipta ya, kau ya, meninggal narati itu kan. Ha, ya, ya. Kan kalau lama kok.
1: Ayo awak ada yang apa dari sajak itu antam bangok.
0: Sajak gamat kau aduh kau mah. Ya. Sajak pertama dibuat gamat kau aduh kau beri nyawa. Ya.
1: Ha. Lah gamat kau musik ada apa lah lama.
0: Lama mah bisa.
1: Semasa penjajahan ke mana
0: kau mana. Waktu
1: kau nak masuk di Semarang.
0: Bayang. Selama waktu kapal Portugis Semarang. Pek kau mah.
1: Kau nampak elu-elu di jadu tu. Anak mana kau ada orang karagang di jadu sama kamar kembang ya mah.
0: Akordion.
1: Akordion tu seru nama dengan mana.
0: Kau tanya orang suatu akordion tu. Akordion tu
1: nama kosok-kosok bahasa pek ni liri.
0: Iya. Bantuk.
1: Gitar bahasa pek ni liri ya mah.
0: Bantuk kipik-kipik. Bantuk kipik-kipik tu ya.
1: Iya.
0: Bantu gigi pe, iya bantu gigi pe, let tau gigi pe, no. Anak kini, kalau anak kini tak tahu gigi pe, dah tak tahu gigi angin, sih, yo.
1: Gigi pe,
0: dari buku, dari yo, dari karate, wah.
1: Karate,
0: ya. Bubuk ke, pekerjaan tangan rumah. Kalau anak kini tak tahu tu, doh, nyata gigi angin, sih, yo. Asyik, cie.
1: Jadi lagu ya, gini kak.
0: Tapi keparinyo. Ayalah ya. Alun alun sampai rirayo oleh la
1: perempuan. Oh, banyak apa lah gini ni aku.
0: Banyak alah.
1: Awak meeting dia banyak lah gini.
0: Apa?
1: Banyak meeting lah gini
0: lah. Oh, meeting ya. Kini kau selama meeting ke nak? Jangan-jangan backsound kau backsound meeting ke ya?
1: Ini sedang apa nama tu kau?
0: Sedang ni kau?
1: Yang nama lagi lancang madam.
0: Oh,
1: perut. Aku cuba tak pada karuang.
0: Yo.
1: Encik kacang yang pada karuang.
0: Karang biasanya.
1: Kau kayak apa mana kau? Kau encik kacang apa tu mana untuk lemak rendang lah.
0: Rendang ya.
1: Tambah tradisi raminang mana
0: kau? Wih, nado leh.
1: Tak tu nak beritikai jari yang ada nak kau.
0: Iyalah.
1: Ada nak cuba emang. Gulai pakul, gulai cuba tak mah. Alik seminggu je.
0: Alik seminggu ya. Yalah, mau kata jangan lupa lah suak secara yo tu.
1: Dia dah banyak senang warga buang hari nak tolak.
0: Alah banyak.
1: Saya tak nak akan diopos keluarga apa.
0: Terima kasih.
1: Saya selalu jelawa becik rumah buat rezeki berkah nak lalu lebih lah je. Yang saya kecil pokoknya sampai lebih setiap lepek dia tu.
0: Itu nyo.
1: Asalnya untuk mama ambo tu apa yang tanjung itu ambo dua ambo tu.
0: Iya betul.
1: Apa ini baku ambo tu? Dia akan dapat 9 dan mau emar lah.
0: Iya.
1: Banyak.
0: Adoloh untuk baku baru mah dan pisang tu di Tabiang.
1: Naron ini nyambak.
0: Tua.
1: Tahu lah nanti baku ambo ini nyambak lah.
0: Tua.
1: Itu kelincian ini tentang nyambak tu. Kalau nyambak tu encik
0: ni lah. Ya kan lah tu menjambak awi cik memang sam je.
1: Pada apa, pada tak ada.
0: Tak ada.
1: Kena kotor-kotor orang dalam kan aku ada kotor-kotor. Ini sekumbang lah, banyak kotor lah.
0: Iya. Ini tanjong lah banyak.
1: Tanjong kan nama lapah. Memang lapah lah macam model. Model ayam berundang.
0: Budak satu tu dah.
1: Anak gerundang kok ada nak suka. Mana kau aku awak mampu mana kau.
0: Ya, betul. Anak gerundang kok kan tibonyo kok embrio dari kan konce nak.
1: Ayo, anak demanda banyak mana kau.
0: Iya.
1: Atas kumbang cik tu dia nak gerundang. Kuih ni muda kuih ni nak ada segumbang mana kong.
0: Oh segumbang ya.
1: Sama tak sepua dia ni sepua banyak segumbang mana kong.
0: Yo.
1: Awak senang-senang saya dengan kawan-kawan buang kau lah ni kong.
0: Jadi
1: awak kata dah sampai ni kong. Anak gue ada di kong.
0: Itulah ya.
1: Kepala di kong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aldi Tanjung di 0816-0960 ya. Andi, kalau ada yang di 8 sudah sampai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Andi.
0: Yo Indo.
2: Ya Andi.
0: Alhamdulillah Indo bah.
2: Alhamdulillah Andi.
0: Sedang bergoyang-goyang lutik kau atau sedang bergoyang badan di bidua.
2: Bidua sedang badan di bidua.
0: Wai, sedang bawa ya, sedang beroperasi bawa ya.
2: Tu. Lawi sikol leh bang.
0: Banyak.
2: Tang malam lah untuk makan siang amu ada.
0: Oh, baik tu loh.
2: Tang malam makannya.
0: Oh, berarti mato tarang siang mah nyilan. Nyilan umpan go. Malam mato ndak nyalang mana doa nanya.
2: Nyalang mana do ya. Malam mato ke putarang.
0: Putarang. Alah. Atu balai
2: lah
0: banyak pe.
2: Lumayan lah.
0: Ayan. Lah ada pe sesamba ya.
2: Ah, ada pe sesamba.
0: Ah, tinggal tu dijual saja.
2: Ah, tinggal tu jual. Ah, banyak lah. Ah,
0: tu mas. Tapi mas sabar, mana tua tang.
2: Oh, iya.
0: Tu jalan leh deh mah.
2: Iya.
0: Ambo kan leh lundun pelu puan nak leh.
2: Betul.
0: Bukan mau lah. Ah, pelu sene ya. Jadilah nan ni si tembo ba ke ba lai sagih ya.
2: Lai ko san muko mbo wa.
0: Unde, sarang ni muko na dia.
2: Iya.
0: Tu senyo na do.
2: Oh, gara-gara senyo
0: ba. Ande kinden.
2: Ai ko ina mi mitara ko ba.
0: Apo ada lagu ya?
2: Ate apo joget apa no tu? Joget bagurau ko.
0: Joget bagurau.
2: Iya. Udah
0: nyonya dapat joget dia sampan ke? Lai macam dia sampan tu.
2: Sampan mana sampan boleh apa?
0: Atu baju baju joget aku je.
2: Oh, orang tu lah. Itulah lalu rutet tu lah.
0: Woi, ala tinggi ilmu dengan tubuh mah ya. kalau kecek persilatan tu lah tinggi ilmu meringankan tubuh mah cek. Lah bajaran kiai mah cek. Iyalah.
2: Hah? Joget bergurau tu, Bang.
0: Kai.
2: Kau tak minta ini nyok, Bang?
0: Apa kalau untuk di Siti yang bawa usahawan? Kalau, Alo di Siti. Banyak. Kaluan lah suara di Siti, Mutus, ya.
2: Ini aku bantu, Bang.
0: Woi.
2: Cuma galak
0: sengyang. Nih, galak sengyang. Alah nampak juga lah, atau di kalam,
2: Oh, jangan lah. Misalkan suri matu aja, apa mampu tu, ya.
0: Nih.
2: Jadi betul ni
0: mana?
2: Membuat
0: apa? Ya kalau tidak langsung tajam lagi dah. Aku sangkut dia membuat langsung tajam lagi.
2: Tidak.
0: Lebih bisa kerja tu. Hanya pakai serok yang ni kok.
2: Nah. Serok
0: yang bayar. Wah itu jalan jale sejenis. Yo, cuba
2: dengan
0: yang jale bang. Membayangkan kakak sembah mah.
2: Iyo,
0: nyata
2: tahu Siti Padang. Iyo, awak Siti
0: Mentawai. Kau Siti Mentawai, ya?
2: Ayo, mana Siti Tinggi apa ini?
0: Iyo, betul. Jadi, Gindo, siapa nak Gindo? Salam Gindo.
2: Yang pertama itu abang, lho.
0: Terima kasih, Gindo.
2: Sama petugas, saya sekeluarga apa, ya?
0: Amin. Betul, lho, Gindo, yang di Siti itu,
2: Amin.
0: Ndaknya akur-akur menua berdua. Kan,
2: Amin. Sudah tu apa Nur tadi? Membunyikan sampai.
0: Ya.
2: Panur. Panur lah dia.
0: Panur lah.
2: Sudah tu Bayul, Jana.
0: Ya.
2: Sinana. Buzur. Ramudo, Ramudo.
0: Ramudo.
2: Duo R.
0: Duo R ya.
2: Iya.
0: Ih.
2: Tu gua kebiasaan ke Kambo tu ke Kambo je bang.
0: Iya.
2: Sarangkan di salamannya di berang apa lagi ni salaman.
0: Nyendap pembel, nyendap pemegang el ya. Pembel yang paling ramai ha ya.
2: Ini dah beda no bang. Cuma agak pemangi.
0: Iya, pemangi cek tu meh aje.
2: Meh aje ya. Mas sampai tiga mah. Di kecilnya ambo yang penuh bagian manja. Jadi ambo ke pakai itu juga apa?
0: Mengalir nyampe ya. Ya kalau ndak nyampe ni bagaimana kapa aku nanti bulu kapa minta wira.
2: Antar ku badai harinya. Semua tu pindah.
0: Iya.
2: Ya bang.
0: Jadi Gido.
2: Makasih banyak bang.
0: Selamat melanjutkan Gido.
2: Iya bang.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy dan sanak saudara ya. Dan sedang ayo sedang melanjutkan perjuangan ya dah. Jadi Gido. Jangan kencang mendaun ja. Kencang unjak beko payah lo dia ama buat indo tibo indo lawi enak okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payah mana masuk mutia. Payah mana masuk mutia.
0: Anak payah masuk doh, cuman anak mu tu nomor tu lah mu tetakan. Dari mana ni ko?
1: Siapa
0: macam di Pembatang
1: atau
0: Perampetang
1: mas? Perampetang. Semua kat apa kan mana yang cara betang?
0: Anatomi C.
1: Siapa?
0: Anatomi C.
1: Kami C.
0: Oh kami C. Ya.
1: Kami C tak kebawa mengenai C nya tang. Jari ya, jadi mana yang mak kelelahan? Kelelahan ini jarang minum ubi kampung ya lo.
0: Ya telah kini kau
1: inti. Kalau di kampung-kampung kami minum ubi kampung jadi
0: baru ya, kan. Inti kini kau kan intinya kita doakan saja le nak. Mudah-mudahan perawatannya berjalan lancar. Iya berjalan lancar dan diangkat penyakitnya.
1: Masa mutia lagi nak tang nak semua mutia tang nak.
0: Di mah?
1: Mutia tang ada ya di pelampet tang nak.
0: Atang ambo. Tunggu loh.
1: Setelah mungkin bayonda nak kalau pasal macam mungkin bayonda datang.
0: Oh lulu bayonda datang tanpa ada modal. Tak lo tak perhatikan ada modal. Jadi ini tunggu loh. Kau jauh jauh.
1: Oni sama orang cari di mana.
0: Kau jadi siapa gini kau?
1: Nanda.
0: Oh Nanda. Jadi dari bukit. Dari bukit tang Nanda tu.
1: Yo, pihak pihak Padang tang.
0: Ya. Padang.
1: Tangan kembali, tangan kembali masih ya. Tangan kembali, tangan kembali ko.
0: Oh,
1: tangan kembali.
0: Ya.
1: Tangan kembali ni ka, tangan kembali ya berle.
0: Ya mudah-mudahan lah. Okay Nanda.
1: Ya. Kalau apa yang nak betul tukar mesti ya.
0: Betul.
1: Lagu nak betul tukar, lagu pun mesti ada.
0: Aku ndak pop kau dok gamat.
1: Iya lah mai.
0: Apa tu?
1: Lalu pola mutia memang ana untuang gua.
0: Ana untuang jadi.
1: Tua.
0: Jadi aman tu.
1: Tu dah yang sampai tu ala jadi dia cepo kan. Sampai ba apa ya ba?
0: Saya sampai lah dia tadi.
1: Ala dia. Apa ya nak tua?
0: Apa yang lole?
1: Apa yang dia kawa masuk ba?
0: Iya.
1: Jadi jangan
0: lah. Keceknya
1: itu. Mama lah mah.
0: Yang keceknya itu tadi.
1: Kalau makan mesti aku kena makan bisa lele sini nak. Kalau makan bisa lele di Ratu Langi lah.
0: Kau lah malah dua kali makan kau. Tak lambek mah.
1: Lelok lah makan malam dengan mesti lah.
0: Itulah, tak lambek mah.
1: Kalau kopi mesti aku.
0: Itu iya tu mah. Sana kau salam iko. Ananda.
1: Salam untuk Mochi ya. Murah rezeki panjang umur sekalian ya Ji Mochi keluarga.
0: Amin.
1: Murah jual rezeki Mochi ya. Aku jual perampe ko.
0: Amin.
1: Tapi ni Mochi tak kau balik. Ni Mochi ada tahunnya ada dia Mochi ya.
0: Iya patua.
1: Tanggal
0: sebalik bulan iko.
1: Bulan iko kan kamu ada sempat nak jadi lah. Ada sempat nak jadi tu.
0: Iya, kalau nak sempat nak salah.
1: Awak nak cakap bendera lah.
0: Oh, iyalah. Ha, tu perlu. Nan perlu jo.
1: Ah, perlu undang pihak belum tek mah.
0: Ba.
1: Belum undang mah.
0: Iya, itulah cembo. Waktu tua berempet. Siapa kau salam iko nanda?
1: Sebenarnya jadi harian.
0: Siapa kau salam iko? Halo.
1: Tu tadi cari mutiara so jadi mutiara kau ya nak orang kau baik
0: banyak lah banyak tadi masuk salam ini siapa terkena
1: apa yang tu yang jadi siapa so tiada
0: lah banyak tadi
1: dah tadi bawah
0: oh sebelum kau dah begini Tommy
1: begini Tommy yang Dawai
0: ya tu Dawai
1: oh begini Tommy ya tu begini Tommy kau minta aku mak cibulan ah Buran Jiong.
0: Tak.
1: Ya, itu lagu mah Buran Jiong.
0: Ini baru ubah.
1: Ini baru ubah ya. Atau salam itu acara lala mesti ada ko bunuhin jalan dia.
0: Jadi.
1: Atau Pak Nur.
0: Ya.
1: Pada Tanjuang. Mungkin makan nana. Sampai salam sama makan nana hari.
0: InsyaAllah.
1: Ini lagi mana dengan acaran mah.
0: Iyalah.
1: Aku salam untuk Pak Uncuk Sembara. Aku nyawa sampai yang maaf.
0: Jadi salam ya.
1: Ucap semara, salam ucap pak.
0: Iya, salam kenal.
1: Ucap semara pak.
0: Iya deh.
1: Ucap kesalahan guru ucap.
0: Okey nada.
1: Aku ucap semara pak apa? Ucap ya pak. Ucap lah pak. Ya, pasal lagu cinta dan permata.
0: Okey. Lah, nanda. Ayo ko, banyak nanda ni ko. Oke Nanda, lama waktu jalan Nanda. Halo.
1: Ayo Cia.
0: Ya Nanda.
1: Apa Cia ya?
0: Iya. Iya napa ado? Napa ado? Salam untuk doa Mucok. Mucok
1: Nyebara.
0: Iya, salam untuk Mucok ya.
1: Ya Cia.
0: Yo Nanda, salam untuk Mucok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Nanda di Bukit Tinggi di Sabranga ya. Oke, dun sana padang kalau itu kita istirahat telepon boleh ya. Terakhir tadi Don Nanda di Bukit Tinggi dan kita ke lagu Kaparinyo. Dan diminta de saya tadi dun sana gitu ya. Kan lupa lo enak. Sudah tu ada joget bergurau kontua begini Tommy ya. Dan mengenal untuk Nanda di Bukit Tinggi ya. Oke, oh iya Kaparinyo untuk Abis Sang Bokur ya Aldi ya. Maaf Abis Sang, lupa tadi apa tadi asik cerita saya. Yalah Kaparinyo untuk Aldi Tanjung. Selamat malam dan selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: musik saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan angok atau menyisikan nafas.
1: Supulin dia jatuh ke parit. Tapi itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

perempat dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Nah, malah dasar rangka latibo di jam 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan itu artinya kita latibo di ujung gambar pelawat teraga jadi nama layu kudus menengah. Dan untuk itu terima kasih banyak bagi nama suak dari Fitro tadi sampaikan anda ya di terakhir. Yalah, akhirnya aku pilihkan lagu duo dari Rustam Rosjani untuk menutupi gambar pelawat teraga. Terima kasih banyak untuk teleponnya, dan mohon maaf bagi tidak bisa bertemu malam kini. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa bahasa balik ya. Yalah, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, Ge.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, ayo, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku, aduh.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Ah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Hah, ini juga bagus. Ulala, ini juga, ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi gak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
2: Rumah.

agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu, ya Allah.

04 RRI Padang. Telepon 0751 812 414, WhatsApp 0811 69240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pengumuman pagi dan sana pandangnya. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Selamat pagi dan sana pandangnya. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Forum Pantai dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sana pandangnya kasadonyo. Kita basuh balik hari ke dun sana 9 September 2026 basamu ambo mijariani hingga beko du pukul 2 balai waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ko dun sana pandangnya kita dengarkan rangkaian konten religi diawali jo pengajian suci Al-Quran. Hari ko kita dengarkan basamu pengajian Surah Al-Imran ayat 190-194 yang dibacakan di Korimar Syafadli serta terjemahan oleh Rita Ismail. Sesudah itu dilanjutkan jo ceramah subuh pagi ko dan disampaikan di Ustaz David Abdullah yang judulnya Bekerja Adalah Ibadah. Sesudah itu dirangkai puluh jo rangkaian lagu-lagu religi serta renungan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: محمد صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah tema, yaitu bekerja sebagai ibadah. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya dalam hal-hal ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat atau haji. Ia juga mengatur bagaimana seorang muslim beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah bekerja dan mencari nafkah atau mencari rezeki. Islam tidak memandang pekerjaan semata-mata sebagai aktivitas duniawi, melainkan bisa bernilai ibadah apabila diniatkan dengan benar. Dan disinilah letak keindahan ajaran Islam ini. Bekerja di pasar, di kantor, atau dimanapun akan bernilai ibadah manakala ditopang yang pertama tujuannya mencari rezeki yang halal, yang kedua untuk menafkahi keluarga, yang ketiga menjaga kehormatan diri. Bekerja di pasar atau di kantor atau dimanapun dia akan bernilai ibadah dengan tujuan yang pertama tujuannya adalah mencari rezeki yang halal, yang kedua menafkahi keluarga, yang ketiga untuk menjaga kehormatan diri dan mendukung dakwah Islam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, dari hadis ini nampak bahwa niat memegang peranan penting. Niatlah yang membedakan antara pekerjaan yang sekedar rutinitas duniawi dengan pekerjaan yang bernilai ibadah. Seorang petani yang bekerja di sawah dari pagi hingga sore, jika niatnya untuk memberi nafkah yang halal bagi keluarganya, maka setiap tetesan keringatnya akan bernilai ibadah. Begitu juga seorang pegawai yang bekerja dengan jujur, menolak sogokan, menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, menghindari korupsi, dan bekerja niatnya karena Allah, maka pekerjaannya adalah amal soleh. Kenapa? Karena dengan dia bekerja, dia mendapatkan upah. Dengan upah yang dia dapatkan, dia dapat menghidupi keluarganya. Maka seorang pedagang juga begitu. Dia berdagang dengan kejujuran dalam timbangan, tidak menipu, tidak menjual barang yang haram, tidak mengatakan yang jelek dikatakannya baik. Maka dagangannya tidak hanya mendatangkan keuntungan dunia, tapi juga pahala akhirat. Karena memang hakikat hidup bagi seorang muslim itu adalah ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala memang untuk ibadah. Maka kalau begitu, apapun sebenarnya aktivitas yang kita lakukan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai kita terlelap sampai terlelap lagi, semuanya dalam bingkai ibadah. Ketika semua itu kita lakukan lillahi ta'ala dan betul-betul mencari keridhaan Allah, dan di situ termasuk mencari rezeki dan mencari nafkah untuk keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dikatakan, siapa saja sungguh tidaklah engkau memberi nafkah dengan maksud mencari wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala, bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu sendiri. Dengan demikian, cara tidak langsung Islam mengajarkan bahwa niat yang lurus dapat mengubah pekerjaan sehari-hari yang tampaknya biasa menjadi luar biasa. Dari sekedar aktivitas duniawi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, maka dari sini nampak bagi kita bahwa ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah dan ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah-ibadah yang ditentukan tata caranya, syarat dan rukunnya, seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Tapi di luar itu, apapun aktivitas kita, sepanjang aktivitas itu aktivitas yang diredai oleh Allah, aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita niatkan dengan niat lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan pastilah akan mendapat balasan dari Allah, dan balasan yang Allah janjikan tidak akan pernah terlintas oleh pikiran kita, tidak akan pernah terlihat dan terbayang di angan-angan kita. Pasti balasan yang diberikan Allah melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Maka oleh sebab itu, bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan tulus, bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan segala daya dan upaya yang kita miliki. Karena usaha itu tidak akan mendustai hasilnya, hanya akan ada hasil-hasil terbaik dari upaya yang diiringi dengan kerja keras. Tapi jangan lupa, iringi kerja keras kita dengan doa, dan tutuplah dengan tawakal. Semoga apa yang kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti, meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.

segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dapatkan?

0: negeri ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk. Bacaan Al-Quran yang syarat tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun, dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu, dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dan sana pandaga, kualitas udara di Kabupaten Solo Selatan berada dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara pagi ke Batang, angkonya mencapai 153 berpotensi berdampak terhadap kelompok masyarakat rentan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan DPKPLHP Kabupaten Solo Selatan, Alvino Sendra kepada RRI mengatakan, kondisi kualitas udara kini ko di Solo Selatan termasuk indah sehat sehingga perlu diwaspadai anak-anak lanjut usia serta masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan. Bahkan kelompok rentan disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah. Alvino menyampaikan untuk masyarakat yang memang harus keluar rumah untuk beraktivitas disarankan menggunakan masker untuk mengurangi risiko paparan udara nan indah sehat. Apalagi kondisi udara tidak sehat di Solo Selatan bukan baru berlangsung selama seminggu, melainkan alah terjadi sekitar 1,5 bulan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandangnya. Sebanyak 76 unit rumah indah layak huni RTLH menjadi sasaran program penanganan pemerintah Kota Padang tahun ko. Program ini menjadi bentuk komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadianto pada RRI mengatakan, penanganan RTLH dilakukan jauh memperbaiki komponen utama bangunan rumah. Perbaikan meliputi bagian atap, lantai jo dinding sesuai jo kondisi rumah penerima bantuan. Pemerintah Kota Padang pun mengintegrasikan penanganan RTLH jo program penyediaan air minum serta sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas. Penyediaan air ko dapat dilakukan melalui pembangunan sumur bor ataupun sistem gravitasi yang memanfaatkan sumber air tersedia di sekitar pemukiman.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RR Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dun sana pandangan di pagi hari ko dun sana. Sebenarnya cuaca pagi ko nak mendung, tapi karena kondisi cuaca atau udara dan tidak sehat untuk kota Padang dan sekitarnya serta beberapa daerah lainnya, jadi memang diharapkan untuk aktivitas di luar rumah sangat dikurangi, terutama untuk kelompok-kelompok rentan. Anak-anak sekolah pun kini belajarnya dari rumah dulu, indah bah, untuk kepentingan juga kesehatan kita bersama. Dan pastinya sembari mendengarkan program PRRI Padang di 92,4 MHz di pagi hari ko bersama Bumi Caryani hingga beko pukul 2 balai waktu Indonesia Barat.

0: Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Ya. Oh, you piak. Apa nak balu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisu di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Karena lo diupiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mah tu uang urang piya. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sialai.
0: Iyo tulu tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang Lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang Lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang Lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
2: Widih, keren amat. Si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

From Patarere Padang, suara budaya Sumatera Barat dan sarang pandangan. Kualitas udara di Kota Padang itu masuk kategori babahayo, indeks Yompe 30 AKI IUS, sehingga pemerintah Kota Padang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk siswa PAUD hingga SMP selama 3 hari. PJJ ko berlaku mulai hari kodensana hari Rabu hingga Jumat tanggal 9 sampai Sabar le September 2026 untuk seluruh satuan pendidikan PAUD atau TK, SD, jo SMP, baik itu nagari ataupun swasta. Pada hari Selasa tapeknya ke Patang, dan sana konsentrasi PM 2,5 di Kota Padang mencapai 290,2 mikrogram per meter kubik. Buruknya kualitas udara kok diduga sebab de kabui aso akibat dari kebakaran hutan jelahan. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan kalau pengalihan pembelajaran IKO merupakan langkah mitigasi pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk kualitas udara. Fadli pun menghimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan selama kualitas udara alun bayi. Anak-anak itu perlu mendapat perlindungan labia karena aktivitas sekolah dapat membuatnya barado di luar ruangan. Karena itu pembelajaran sementara memang dialihkan dulu ke rumah hingga kondisi udara kembali membaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kereta api yang berasal dari Sawalunto yang berarti paman hitam. Nama itu diberikan karena selain bentuknya berwarna hitam, juga mengeluarkan asap yang sangat pekat. Ma Hitam menjadi ikonik karena juga menggunakan mesin uap yang menjadi simbol kejayaan tambang batubara di kota Sawalunto. Digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang Umbilin yang pada puncak kejayaannya pada tahun 1970-an bisa memproduksi lebih dari 1 juta ton batubara per tahun. Dengan membawa batubara dari kota Sawalunto, Ma Hitam menembus terowongan sepanjang 828 meter yang disebut sebagai Lubang Kalam menuju stasiun Muara Kalaban, kemudian melewati stasiun Solo. Rangkaian kereta itu kemudian menyusuri Danau Singkara untuk pergi ke stasiun Batu Tabal dengan relnya yang spesial untuk sampai ke stasiun Kayu Tanam menuju stasiun terakhir di Teluk Bayur, Kota Padang.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kini kupukul 6.52 menit waktu Indonesia Barat. Beko, dan sana, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita mendengarkan informasi dan dihimpun dalam kabasa lingkar nagari untuk hariko. Tapi dan sana pandangnya, kami informasikan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segenap keluarga besar LPP RRI Padang itu mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara kita Octavian di SSI dan dikenal juo Jo Ari. Jadi untuk dun sanak pandangan sadonyo Ari dan alahlamu bersiaran termasuk di program RRI Padang itu telah berpulang ke rahmatullah hari kapatang tapeknya Selasa 8 September 2026 pukul 23:50 waktu Indonesia Barat di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Kita doakan bersama semoga almarhum Husnul Khotimah ditarimu sagalo amal ibadahnyo, diampuni sagalo dosa jo khilafnyo, serta keluarga dan ditinggalkan diagia ketaban jo keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf pulo apabila sawakatunya beliau menjadi penyiar di program RRI Padang ataupun di Pro 2 jo Pro 1 RRI Padang ado kato-kato nan salah, ado gara-gara nan indak ditampeknyo. Mudah-mudahan seluruhnya bisa dimaafkan sehingga lapanglah jalannya menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yalah kalau begitu dan sana pandangnya kita masih jerangkan lagu-lagu Minang pulau pagi hariko tetap basamu pro ampe RRI Padang.